0: sepatah sehari. Baik, sepatah sehari untuk hari ni kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin lagi. Hari ni Wak, hari ni Wak nak kongsikan perkataan apa lagi Wak?
1: Hari ni kita berlari.
0: Oh, berlari.
1: Berlari.
0: Okey, berlari bahasa Jawa bunyi macam mana?
1: Jawanya Melayu.
0: Melayu.
1: Belayu.
0: Belayu.
1: Melayu. Belayu.
0: Belayu.
1: Bukan Melayu. Melayu tu Melayu.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Jom dengar sama-sama bertemankan Cik Kis dan juga Sophie. Hari Rabu yang menggebu waktu ini. Selamat pagi semuanya.
4: Ya, Alhamdulillah. Kita berada di jam yang ketiga, Aura Permata. Waktu sekarang 8.16 minit pagi. Hari ini kita ada gasak. Hashtag Cergas Aktif. Anda boleh tonton kami di live TikTok, juga di live Facebook. Sekejap saja lagi nanti.
3: Jangan lupa follow untuk anda yang belum lagi follow kami. Yang dah follow, terima kasih kami ucapkan. Kejap saja lagi kita jumpa. Hari ini kita akan bercerita mengenai satu topik yang menarik, tajuknya kurus belum tentu cergas.
4: Ya, betul. Tengok orang kurus-kurus belum tentu dia cergas kan. Tengok orang macam badan dia besar-besar sikit, belum tentu lagi ada penyakit. Macam gitu. Jadi kupasannya kita akan sama-sama dengarkan, kita akan sama-sama tonton sekejap lagi bersama-sama dengan Coach Asha.
3: Ya, pastinya untuk anda. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Lagu Nuraga untuk anda. Okey tak?
4: Okey je.
3: Macam itulah.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tepat pukul 8.30 minit pagi. Hari Rabu yang menggebu kita bawakan untuk anda.
1: Macam biasalah, hari Rabu kita ada gasak hashtag cergas aktif. Betul ke saya punya ni? Betul.
0: Okay. Betul.
1: Okay. Ada. Baik, apapun. Untuk anda yang sedang sama-sama dengan kami, sedang mendengarkan Johor FM, kami nak mempelawa anda. Jomlah tonton kami di live laman muka buku kita dan juga di live TikTok Johor FM Official.
0: Kita dah pun bersiaran untuk memberikan info-info terkini untuk anda. Kalau nak lihat kita tiga orang kat konti pagi ni kan, untuk membicarakan topik yang dipilih oleh Coach Asha.
1: Ya, Coach. Apa khabar, Coach?
2: Baik,
1: sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Sophie dengan Cik Ki sihat eh?
0: Alhamdulillah, Coach.
1: Dekat pengabaran sebelum ni, minggu lepas agak tak berapa sihat juga lah. Agak teruk okay juga lah katanya. Itu kan teruk sangat bekerja. Dia jangan ingat orang yang selalu aktif bersukan, bersenam ni, dia tak sakit dia. Kadang-kadang dia sebab virus kan. Kadang-kadang jumpa ramai orang tu.
2: Betul.
1: Dia boleh jangkit virus-virus sesama, influenza ke apa ke. Tapi syukur alhamdulillah.
0: Banyak gelas kan, Coach?
2: Alhamdulillah.
0: Maknanya hari-hari kena bersenam lah.
2: Kita pun manusia kan. Kadang-kadang ada kalanya kita kuat, kadang-kadang ada kalanya kita tombang.
0: Betul.
2: Tapi sentiasa tersenyum.
1: Ya, begitu juga dengan perjalanan kehidupan kita ni kan. Kadang-kadang ada masa kalau kita jatuh tu, bukan sebab kita lemah semangat ke, bukan sebab kita kalah.
0: Sebab apa tu?
1: Lantai licin.
0: Sebab itulah boleh jatuh.
2: Dan juga mungkin terlalu berat.
0: Kan boleh jadi berat.
2: Jadi so hari ni kita kena kurus-kurus sikit lah. Kalau kita cergas, kita tak jatuh sangat kot.
0: Betul.
2: Mungkin
0: itu yang kita nak. Kurus tu keseluruhan, bukan kurus jari je.
2: Bukan. Okay. Kalau Sophie dia mungkin kurus jari je kan. Kalau kita kurus mana?
0: Semualah.
1: Tak nampak ke perbezaan dekat saya sekarang?
2: Hampir-hampir nampak. Hampir, tapi kan? Belum nampak lagi.
1: Belum nampak.
2: So tapi yang pastinya kurus tu belum tentu kita cergas.
0: Itu sebenarnya
2: itu kita kupas hari
0: tajuk kita. Kurus belum tentu cergas. Habis tu nak kena syabi ke, Coach? Bukan kan?
2: Bukan. Dia sedang elok mata yang memandang.
0: Gitu dia.
1: Tapi kadang-kadang ada setengah orang, dia ikut dia punya kata keinginan
0: BMI.
1: Dia
0: keinginan kan,
1: sebab kadang-kadang saya sengaja untuk badan saya macam ni sebab
0: partner
1: saya suka saya macam ni.
2: Itu terpulang. Kalau kurus tu dia bermakna saiz badan. Kalau cergas tu dia boleh melakukan sebarang aktiviti. So means kalau kita cergas dan kita kurus dan kita cergas adalah satu kombinasi yang bagus. So kalau kita kurus sahaja tapi kita tak cergas, dia boleh memudaratkan dari segi persekitaran, dari segi stamina, lepas tu produktif kita bekerja dan sebagainya lah. Jadi kalau kita kurus, kita perlu cergas.
0: Itu dia.
2: Tapi ada juga yang cabi tu tapi dia cergas.
0: Contoh
2: depan mata kita.
1: Begitulah juga topik kita pada pagi ini, iaitu kurus belum tentu sihat.
2: Betul.
1: Baik, Coach. Kenapa memilih tajuk ini lu?
0: Betul. Sebab adakah ramai Coach lihat sekarang orang belum untuk kurus?
2: Itu satu soalan yang menarik. Untuk kali ini saya suka kongsikan tajuk ni kerana apa? Biasanya kita dapat pelbagai soalan. Saya kurus, saya dah sihat. Itu salah. Sebab kadang-kadang kita perlu kupas, adakah dari segi kurus tu dia punya kelenturan, dia punya fleksibiliti, dia punya kekuatan dan juga dia punya stamina. Lagi satu, adakah kepadatan jisim otot dia tu adalah bagus? Lepas tu adakah dia dari segi kelenturan dia mudah bangun kan, bila naik tangga tak sakit? Itu mungkin dia ada masalah dari segi sendi kan. Jadi segalanya kompleks. Kalau kita cukup dari segi stamina, kelenturan kita bagus, fleksibiliti kita bagus, kekuatan. Jadi itu adalah satu perkara yang bagus apabila kita, walaupun kita gemuk, kan ada juga yang jenis syabi, tapi dia ada semua tu. Sebab apa? Dia kekal cergas.
1: Perkataan tu macam tekan sambil tengok kes.
2: Tidak lah, mana Sophie, ada?
0: Awak jangan cakap macam tu. Saya tak rasa apa-apa pun.
2: Betul-betul. Sama cik kes. Kita berdua badan lebih kurang je kan?
0: Betul. Kerana kehidupan kita perlu dinikmati. Dinikmati gitu.
2: Life must go on walaupun cabi.
1: Betul.
2: Kita kembali semula. Jadinya saya nak tekankan kat sini bahawanya kalau kita sihat, kalau kita kurus pun, dia tak semestinya kita perlukan sorry, maksud saya kalau kita kurus, kita perlu sihat, kita perlu cergas. Jadi apabila kita cergas, kita selain daripada kita boleh lakukan apa saja yang kita suka,
1: mudahlah.
2: Dan
1: contoh
2: juga,
1: macam nak naik tangga,
2: dia tak ada
1: nak panjat pokok
2: ketangan ataupun
1: coach pandai panjat pokok
2: tak pandai.
0: Bagilah contoh lain, jangan bagi panjat pokok.
1: Tak, kalau balik kampung kan nak panjat pokok pulasan,
2: saya pandai panjat tangga je.
1: Pokok coach kena pandai panjat.
2: Untuk kerana
1: nak ambil buah.
2: Nak ambil buah apa?
1: Rambutan.
0: Lain jadinya.
2: Okey.
0: Maknanya kita bolehlah lakukan aktiviti yang sedikit lasak lah.
2: Sebab nilai kemampuan badan ni, dia bergantung kepada stamina, kekuatan otot, right, kepadatan juga jisim otot, satu lagi kelenturan dan keseimbangan. Itu paling penting. Jadi kita kena cari stamina kita. Bukan sahaja kita setakat kurus. Katalah Cikgu sudah capai kurus yang di
1: idamkan.
2: Yes. Kan? So dah capai. Adakah anda sihat? Adakah anda
0: berpuas hati?
2: Kan? Jadi dari segi stamina tu, adakah dia maintain ataupun kecergasan tu? Jadi itu kena diambil kira.
1: Tak tahu boleh tak boleh, cuba berdiri, angkat kaki sebelah.
2: Selama itu berapa minit? Flexibility lah, keseimbangan.
0: Biasanya coach, kalau kita nak tengok tu kekuatan tu dalam berapa saat?
2: Okey, kalau untuk
1: apa? Dia biasanya 2 hari.
0: Tawak.
2: 2 hari? Tak adalah 20 saat ke 40 saat. Okeylah. Paling lama setengah minit.
0: Setengah minit.
2: Kita akan increase ataupun dari, okey, untuk pertama mungkin saya boleh beri Cik Kis latihan buat 20 saat dulu.
0: 20 saat dulu.
2: Kemudian kita angkat tambah lagi je. Keseimbangan kita panggil. Lepas tu mungkin kita tambah lagi setengah minit. Kemudian hari ketiga mungkin tambah lagi 1 minit. Dari segi macam tu lah.
0: Awak pernah buat, Safi?
1: Saya pernah.
0: Berapa saat?
1: Saya buat masa tu lepas Zuhur. Lepas tu azan asar berbunyi.
0: Itu macam kena denda.
2: Atas meja.
1: Bukan. Masa tu dekat tengah panas.
2: Berdiri. Berdiri sebelah kaki?
1: Sebab tak bawa buku.
2: Berjaya ke?
0: Betul tak?
2: Sebab waktu umur anda berapa tu, Sawi?
1: Tak ada selama tu.
0: Tapi pernah lah tu sebenarnya.
1: Ya, kita biasa kena denda macam tu.
0: Tapi coach, kalau dulu mampu, tak semestinya sekarang mampu kan?
2: Kan? Tapi bergantung kepada tahap kecergasan lah. Kalau Cik Kis memang orang yang rajin bersenam dan kekuatan otot tu tahap maksimum,
1: dia kena biasakan lah.
2: Mungkin boleh lah.
1: Kali pertama mungkin tak lama.
2: Kekuatan otot tu bergantung kepada kita punya stamina lah. Macam tu. Jadi itu yang dia sangat related lah. Jadinya kalau kurus pun belum tentu kita
0: sihat.
1: Itu yang kurus je. Tapi kalau kata, kalau badan kita gemuk, minta maaf kalau macam contoh badan kita gemuk, belum tentu kita ada penyakit. Mana tahu dia memang hari-hari buat aktiviti kecergasan, jaga makan, apa semua kan.
2: Tapi mungkin dia kadar gemuk dia tu gemuk besar sikit lah. Mungkin selesa bagi dia. Kan, individu tu kadang-kadang dia memang tahap berat dia sampai segitu je. Tapi mungkin dia boleh,
1: kadang-kadang aku sekarang tahu tak sebab apa orang yang mungkin badan dah besar sikit, dia tak nak kuruskan dia, tak kuruskan badan dia.
0: Sebab
1: kenapa?
0: Sebab
1: dia tak nak membazir.
0: Membazir apa?
1: Membazir. Kalau dia kurus,
0: Dia kena beli baju baru.
2: Macam tu Tapi kalau dahulunya dia kurus, kemudian dia pergi ke cabi, kemudian dia pun tak nak membazir juga. Sebab kalau beli makin gemuk, kena beli baju baru.
1: Tak. Yang tu tak. Yang tu biasanya dia akan pakai baju orang. Dia jimat kat situ. Kalau kat situ dia jimat.
2: Okey.
0: Boleh minta baju orang.
1: Baju-baju kawan-kawan dia yang dulu yang besar-besar.
2: Okey,
1: semua kan.
2: Faham.
1: Bagilah baju masa kau. Yang kau kan sama saing aku sekarang. Tukarlah.
0: Okey, baik. Jom kita nak berehat seketika. Ini dia lagu untuk anda. Sabar menanti. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Terus beri berbual sama dengan kami. Selamat pagi semuanya. 8.45 minit pagi.
1: Mas lagi bersama dengan Coach Asha pagi ini dalam gasa hashtag cergas aktif dengan tajuk kurus belum tentu sihat. Yeah. Ini ada ceritanya kan. Kalau kita tengok orang tu kurus je. Kering je orangnya. Jadi belum tentu kata-kata dia ni memang mesti sihat punya tak. Itulah yang berlaku pada saya juga. Coach, kita masa, kita ni memang, saya memang kurus, saya tahu kan. Okay. Tengok saya kurus.
0: Tu bila tu?
1: Tapi alhamdulillah, orang kata penyakit lain tak ada. Tapi selalunya orang akan kaitkan orang yang kurus ni, cuba cek darah, tengok kolesterol.
0: Dia punya tahap kolesterol dia.
2: Mesti kalau dah cek tu, doktor advice kan, mulakan bersenam kan. Mesti dia cakap, okay, starting kena buat gaya hidup sihat. Itu sangat penting lah. Right. Lagi satu saya suka nak kongsikan dengan Cik Kiz dan Sophie. Antara latihan yang boleh kita buat, selain daripada mungkin kita boleh jalan setempat, kalau dekat office mungkin tak sempat, kita boleh buat bangun dan duduk. Lepas tu tekan tupi dekat wall.
1: Macam makcik ni, makcik Remy katanya. Makcik umur 61 tahun, pagi ni tengah senam dalam rumah katanya, buat poco-poco. Sebab cuaca jerebu kat luar.
2: Boleh juga. Soalan pilihan tak semestinya
1: melenggang patah-patah.
2: Tak semestinya kalau kita tak dapat aktiviti di luar, kita masih lagi boleh buat di dalam rumah. Betul. Sebab sekarang ni terlampau banyak sos yang kita boleh dapatkan daripada medsos kan. So kita tinggal tekan je, klik je.
1: Dan kalau kita dulu susah sebab nak kena cari radio, nak kena main kaset.
2: Kaset.
1: Saya main pakai kaset dulu.
2: Zaman kaset.
0: Dahsyat.
2: Kita zaman CD.
1: Coach saya, saya memang
2: mana saya lebih muda lah.
0: Zaman coach lagi up lagi.
1: Itulah dia, walaupun saya lebih tua daripada coach, tapi coach, realiti wajahnya, tengok siapa yang lagi muda. Walaupun saya lagi tua,
2: saya lah lagi muda.
0: Jarang dia nak mengaku tua coach. Hari ni dalam sejarah
2: jarang-jarang berlaku.
1: Saya tak ada pesan cakap. Saya biarlah orang kata, biar saya, orang tahu saya ni macam dah tua apa semua. Tapi kau tengok rupa, ya ke rupa macam gini ke umur, macam tu. Umur dah 50
2: tapi cergas kan,
1: muka macam 25 kan. Sweet sweet mangosteen. Sweet like Sistine.
2: Okay.
1: Ivan, apa kau tengok aku tak mati?
2: Okay, maklum.
0: Nak tak jelak adik-adik.
1: Go Ivan, jangan marah Ivan. Ivan ketawakan saya.
2: Okay, tak apa. Yang penting Ivan pun muda juga kan. Lebih muda dari kita. Okay, jadinya kalau kita nak kekal muda dan cergas, kita kenalah rajin-rajin melakukan aktiviti kecergasan.
0: Betul. Dan nak cantik kena rajin kan.
2: Nak cantik kena rajin. Lepas tu kalau kalau nak kurus pun, kenalah rajin aktiviti. Betul. Kalau tak, nanti tak kurus, tak semestinya kita sihat kan. So kena jaga kedua-duanya. Kedua-duanya sangat-sangat berkaitan. So kalau kita cergas, kita sihat, alhamdulillah kan.
1: Tapi elok pula jerawat dah tumbuh kat tengah.
2: Sofi,
0: jangan ditegur, nanti naik.
2: Ni maknanya saya muda, Sofi.
1: Muda lagi tumbuh jerawat lagi. Orang kalau sama-sama remaja je tumbuh-tumbuh jerawat ni.
2: Kita remaja tapi jangan sebut purba.
0: Coach, ada persoalan daripada Kak Lina Johor ni. Dia kata, perlu ke ada pergerakan yang boleh menukarkan apa yang kita makan pada tenaga?
1: Means tak simpan. Maksudnya kita makan-makan tu dia akan jadi tenaga. Maksudnya kita kena buat aktiviti lah kan.
2: Begini, okay, nasihat saya, kalau kita nak konsisten berat badan kita tu maintain, ataupun kita tak nak, biasanya selepas makan kita akan tiba-tiba rasa mengantuk kan.
0: Betul
2: tak? Itu bermakna gula dalam badan kita berlebihan, ataupun karbo kita pun, pengambilan karbo pun berlebihan. Jadi nasihat saya, selepas makan untuk menukarkan kepada tenaga adalah disarankan untuk lakukan terus aktiviti fizikal. Tidak bermakna kita bersenam.
1: Habis basuh tangan tu terus lari.
2: Tidak. Itu saya cakap, tidak bermakna kita bersenam. Kita masih lagi boleh melakukan aktiviti fizikal. So mean aktiviti fizikal tu bermakna kita bergerak.
1: Maknanya nak duduk, patut baring.
0: Ada pergerakan lah.
2: Aktiviti fizikal dengan bersenam adalah satu kaedah yang berlainan. Kalau bersenam, bisa bersenam satu jam. Aktiviti fizikal tu, mungkin kita boleh turun naik tangga, kita berjalan, kita
0: masuk rumah tu dekat, semua kan. Termasuklah coach.
2: Lepas tu contoh kalau kita kat shopping mall, selepas kita makan-makan, kita berjalan.
1: Kalau macam tu, kita kena, kalau kita makan kat luar lah kan, macam kita orang kat pejabat ni, kat RTM ni, kalau kita nak pergi makan tengah hari, jangan bawa kita.
2: Berjalan.
1: Jalan kaki. kan pergi, contohlah kita pergi makan kat kolam air sana. Ah,
2: jauh tu.
0: Dekat makan kat kantin tak apalah, kau jalan kaki. Ah,
1: dekat Nongcik. Kita makan kat Nongcik.
2: Oh, baik.
1: Jalan kaki.
2: So yes. Kau berapa nak sampai balik
1: tu? Sekejap je.
0: Itu 2 kilo juga tu, coach.
1: 2 kilo okey lah. Ha.
2: Pergi dua. Saya kalau waktu rehat 1 jam.
0: Lepas
2: sempat,
0: tu
2: sempat ni makan 5 minit je.
0: Habis tu dengan tengah hari rembang lagi.
2: Rembang.
1: Tak apalah, apa masalahnya? Kata
2: nanti apa. Cik rembang tu apa?
1: Panas-panas gembang. Baik. Saya kan? Tak sebut perkataan tu. Kalau saya sebut apa, tengah hari buta.
2: Oh, tengah hari buta. Lain negeri, lain lain ayat dia. Jadinya itulah, kita boleh buat tukar kepada apa ni, tenaga. Jadi kalau misal kata contohlah siru rumah, dia baru lepas makan, boleh je sambung buat kerja rumah.
0: Betul.
2: Kita mengasuh anak tu pun aktiviti fizikal juga
0: kan.
2: Menyapu sampah kan. Melipat baju, itu semua
0: sama. Tapi itulah, lipat baju tu hari-hari, tapi dia tak surut
2: semakin meninggi.
0: Ya, macam tu juga. Pelik tak?
2: Pelik juga. Jadinya kalau contohnya, bukan sahaja kita boleh bergerak. Okay, jadi antara latihan yang mungkin, kalau si rumah saya boleh kongsikan, antaranya boleh turun naik tangga. Kemudian yang seperti latihan yang kita buat tadi, Sofi, angkat kaki dan turun. Kemudian bangun dan duduk di kerusi, latih tubi dekat dinding pun boleh. Kalau tak boleh buat dekat
1: lantai.
2: Kadang-kadang kita kurang kekuatan kan. Jadi kita boleh sandar tangan dekat dinding. Kita buat push up wall.
1: Tak main lah saya lantai dinding. Saya tak main, saya shilling satu.
2: Dan macam mana, Sofi? Cicak ke?
1: Tak, kita pakar, kita tarik.
2: Okey. Jadi itu
1: antara lagi kuat lah.
2: Kalau untuk latihan keseimbangan pula, macam Sofi cakap tadi, kita boleh berdiri dan kaki sebelah. Itu untuk latihan keseimbangan lah. Dan juga fleksibiliti. Okey, lepas tu paling penting, perlu lakukan regangan. Sebab regangan ni sangat bagus untuk kekuatan sendi-sendi tubuh badan. Contohnya macam tadi Sofi dah buat latihan kan. So saya advise, lebih baik buat regangan sebelum dan selepas.
1: Maknanya sebelum dan sesudah.
2: Ya. Yeah.
1: Sebelum remaja di.
2: Okey.
0: Maknanya dia kena buat lagi lah coach lepas ni.
2: Kena buat lagi. Kita kena starting, kita buat latihan stability pula lepas ni. So maknanya kita bergerak, kita buat keseimbangan lah. Angkat kaki sebelah, kita cuba dalam 20 saat. Kita tengok dia punya kekuatan keseimbangan bagaimana.
0: Okey, lepas kita dah lepas 20 saat, kita tukar kaki pula macam tu.
2: Ya, tukar kaki pula. Yang penting dia tak terangkat dua-dua lah.
0: Itu lain ceritanya. Itu lain dia ceritanya.
1: Saya pernah coach.
2: Pernah. Di mana tu?
1: Saya buat macam gitu. Tiba-tiba. Dia macam terangkat sikit.
0: Itu mungkin dalam mimpi coach.
1: Tak. Saya ingatkan terangkat apa. Rupanya ada air lalu bawah.
0: Okey, jom kita kita dengarkan.
1: Pai bila air tak tutup, air dah melimpah keluar.
0: Kita dengar lagu ini dulu untuk anda termenung. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.
2: Contohnya sini.

0: Itu dia termenung. Untuk anda jangan termenung sangat. Apa kata daripada duduk termenung tu, apa kata kita buat sikit exercise tangan, kaki, lutut kan. Okey coach.
1: Okey. Saya okey. Okey, alhamdulillah.
0: Safi okey?
2: Okey.
0: Okay. Kalau anda dapat saksikan kita di live TikTok kita, sebenarnya tadi coach Aisyah dan juga Safi dia buat satu senaman untuk menstabilkan badan.
1: Latihan keseimbangan.
0: Keseimbangan badan.
2: Keseimbangan. Tak tahu rugi kalau anda yang mana dengar ni kan, tapi tak nampak, kena masuk dalam kita punya TikTok.
1: Betul.
2: Lah.
1: Setuju sangat-sangat.
0: Buat sama-sama dengan kita ke pun boleh juga.
1: Sama juga.
2: Terbaik exercise ni betul. Dia menguji kita punya keseimbangan dan juga kekuatan otot lah.
1: Ya, koordinasi juga. Lepas tu dia menguatkan jisim otot juga. Selain daripada itu, menguji minda kita sama ada kita tahan atau tak kan.
2: Betul. Menguji minda juga.
1: Menguji minda.
2: Saya ingatkan soalan kuis dia menguji minda.
0: Ini pun ada. Dan menguji emosi pun coach.
1: Sama ada nak berhenti ataupun tidak. Satu minit lagi, setengah minit lagi kan. So hari ni Sofi berjaya buat dalam 2 minit.
0: 2 minit.
2: 2 minit setengah.
0: Saya
1: Cik Kis dapat
2: 20 saat.
0: Apa pula? Awak tak baik tau.
1: 1 minit tadi.
0: Hampir-hampir 1 minit.
1: Hampir
0: 1 minit. Okey,
1: okey. Lah. Ada progress yang baik kan. Mungkin hari ni dia buat 1 minit, esok dia buat 3 minit.
0: Sebab tadi sebenarnya coach nak buat dalam 20 saat je kan.
1: Itu untuk beginners lah, tapi kita semakin apa? Kita meningkat kan, increase balik. Okey, hari ni saya nak kongsi kepadatan tulang. Okay, jumlah lemak badan, kepadatan otot juga dia main peranan dalam pengurusan berat badan. Maksud saya kecergasan tu kita perlu
0: sabar coach.
1: Okay. Saya ingatkan ada kucing tadi. Kita ulang balik
0: boleh coach.
1: Kurus ni dia belum tentu cegas. Tapi dalam kecegasan kita perlu ambil tahu tentang kepadatan tulang. Okey, yang kedua maksudnya komposisi dalam tubuh badan, komponen dalam kecegasan tu. So perlu ambil tahu dari segi stamina, kekuatan, daya tahan otot, kelenturan dan juga serta komposisi badan. So perkara itu semua perlu diambil tahu. Apabila kita ada ilmu tentang perkara itu, so barulah kita boleh tahu bagaimana nak kurus, bagaimana nak maintain, bagaimana nak menjaga kesihatan, bagaimana nak contoh pemilihan makanan yang lebih baik. Itu antaranya lah. Jadinya jumlah air, jumlah otot, okay, dan juga lemak dia sangat mempengaruhi tubuh badan kita sama ada kita kurus ataupun gemuk. Ada kalanya tubuh badan kita ni lebih lemak.
2: Okey, itu maknanya gemuk lemak, gemuk air.
1: Gemuk air kan. Jadi ada kalanya kalau orang kurus dia memang menjaga kesihatan ataupun dia memang konsisten dengan senaman, dia punya komposisi otot tu dia kekal ataupun dia padat. Ataupun kita nampak, kita dah nampak ada tubuh badan ni memang atlet contoh. Jadi kalau kita nampak seseorang itu chubby dan kita nampak dia lemak lebih berlebihan kan, so kita dah tahu dah dia memang kategori orang yang
0: kurang bersenam,
1: obese dan sebagainya kan. Jadinya so itu yang perlu diambil tindakan. Sama ada kita nak ubah gaya hidup, kita nak ubah pemakanan supaya kita ni jadi lebih sihat. Saya suka nasihat kepada semua, kita cuba ubah gaya hidup. Kalau kita nak ubah cara makan macam lambat sikit kan. Jadi pada saya, ubah dulu cara hidup, kemudian kita akan perlahan-lahan kita akan ubah cara makan. Dan dari situ apabila kita nampak progresifnya ataupun nampak impaknya kepada tubuh badan kita, so kita akan konsisten dan berkekalan untuk untuk kekal sihat, dan kita akan dapat bonusnya ujungnya kita dapat kurus.
2: Saya rasa motivasinya lebih kepada kita mulakan dulu aktiviti kecergasan tu.
1: Betul.
2: Sebab bila kita dah penat-penat, bayangkanlah kita dah brisk walk ke, kita dah jogging ke kan, penat ni kita paksa lawan diri, cuba boleh sikit lagi, sikit lagi. Daripada 5 kilometer bawa pergi 7, 7 bawa pergi 10.
1: Bayangkan tinggi.
2: Bila kita dah penat-penat balik, takkanlah kita kata kita nak makan manis-manis, nak makan benda-benda berlemak apa semua kan. Kita mesti akan rasa macam, "Ih, sayang, penat je aku lari tadi."
1: Dia akan auto.
2: Tapi kalau kita tak buat aktiviti kecergasan, nampak makanan, belasah lah kan. Kononnya setakat niat dalam hati kata, kononnya kata nak nak jaga, mm-hmm, tapi sebab tak ada apa-apa aktiviti kecergasan, mm-hmm, jadi motivasi kita tu lebih kepada nantilah.
1: Tapi nantilah, saya lagi suka ingatkan kepada Sophie dan Cik Kis dan kepada semua pendengar Joy FM, mm-hmm, kalau kita nak mulakan sesuatu senaman ataupun kita dah target untuk kita mungkin bulan ni kita nak turun 4 kilo atau 5 kilo, cari surrounding ataupun grouping yang anda rasa boleh motivate anda, mm-hmm, untuk kekal melakukan aktiviti yang anda suka. Contoh, you memang nak lari kan Sophie, nak lari kemudian pace dah mula, kalau dahulu 11-10 kita dah mungkin mula 9, mm-hmm, kemudian mungkin minggu tu kita lari 2 kali mungkin bermula dengan 5 kilo, mm-hmm, kemudian kita tambah pula jadi 8 kilometer kan, mm-hmm, lepas tu kita mula tambah lagi jadi

0: gagasan. Sama juga dengan latihan kekuatan ataupun mungkin you all boleh pergi gym dan sebagainya. Dia dari situ. Sebenarnya yang paling penting, ayat yang paling sesuai adalah konsisten.
1: Betul.
0: Dalam apa jua yang kita lakukan kan.
1: Itu yang penting kan.
0: Itu yang penting.
1: Ya, baik. Itu dia perkongsian daripada Coach Aisyah untuk tajuk kita hari ini. Kurus belum tentu cergas. Semoga sama-sama memberi manfaat kepada kita.
0: InsyaAllah.
1: Untuk kita terus istiqomah menjalankan kehidupan yang sihat dan juga sentiasa bersenam.
0: Ya, mulakan betul. Hari ini, jangan mulakan esok.
1: Betul, jangan tangguh-tangguh.
0: Jangan tangguh-tangguh.
1: Jangan malas-malas.
0: Gitu.
1: Okey, baik Coach. Terima kasih. Kita jumpa lagi.
0: Sama. Terima kasih Sofi dan juga Cik Gis.
2: Ya, tak ada chat, tak ada ruang saya nak cakap.
1: Okay.
2: Ha, lebih tadi.
0: Jangan bagi.
2: Tak adalah.
1: Baik.
2: Okey tak? Okey,
1: macam itulah.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Di Sebalik Rahsia Cinta, nyanyian Metropolitan. Semoga terhibur semuanya untuk anda semua. Masih lagi bertemakan Cik Kiss dan juga Sofi dalam ya. Aura Permata.
1: Hari yang keempat. Jam yang keempat. Hari yang pertama dalam minggu inilah kita ke udara, Kiss. Untuk minggu ini kita ada 3 hari. Rabu, Khamis dan juga Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan dapat bersua kita di ruang udara ini, okey?
0: Betul.
1: Diberikan keafiatan berpanjangan. Rakan-rakan penonton kita di live TikTok, Kak Norma Vivarik. Thank you support katanya. Kak Seha Seman juga. Kak Nora Jia Nora, ini untuk orang ataupun warga Felda Bukit Batu lah eh.
0: Okay.
1: Saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Rupanya Kiss ramai di kalangan pendengar kita yang mana berada di Felda Bukit Batu tu.
0: Terima kasih lah kepada orang Felda Bukit Batu.
1: Ada
0: ya.
1: Ramai sebab itu saya saja eh.
0: Cik saja
1: saya
0: tu.
1: Pergi ke Felda Bukit Batu. Adalah ramai lah ada orang menyapa saya kat situ. Saya selalu dengar dengan siapa yang perempuan tu. Tak ingat namanya. Dengan siapa selalu eh?
0: Lagi?
1: Tak lah, selalu ada buat teka-teki, selalu apa, hari Jumaat ada ni kan, ada tetamu tu macam tu lah, yang cakap dengan saya tu. Kita tanya nama lah, siapa? Kata, oh, saya selalu tengok kat TikTok je, saya tak komen katanya.
0: Itulah, terima kasih jugalah yang tengok dekat TikTok, tapi yang dengarkan kita ke udara pun ada juga. Terima kasih juga eh. Ya. Macam Kak Lina ni, dia dengarkan, lepas tu kata melihat dari Kemaman Terengganu tu.
1: Kemamang. Tangkap ikan kuala kemamang.
0: Petang-petang.
1: Apa pula awak nyanyi?
0: Yelah, awak kena sambung nyanyi dengan saya. Baru saya lagi semangat nak nyanyi.
1: Petang-petang buat kepogatan.
0: Allah. Ini kalau awak tengah dengar ni.
1: Betul. Saya sengaja nyanyi tak betul.
0: Asal pula dia punya dengung dia tu lain sangat.
1: Sebab saya yang tak betul. Yang betulnya daripada orang Terengganu, di originally Terengganu. Silakan.
0: Oh, iya ke? Petang-petang buat keput getek. Dok sedar siapa ke malam. malam. Pun tak jadi juga. Okey, baik untuk anda.
1: Jangan nyanyi lagi.
0: Jangan nyanyi.
1: Kita ni memang tak ada bakat menyanyi.
0: Itulah kan. Tapi okey juga, kita nak bagi hujan lah sikit, Sofi. Kurang sikit je rebunya.
1: Hari tu Sofi nak katanya nak bagi saya pelam. Tapi sekarang, ya Allah, kenapa tak bagi?
0: Itulah. Kenapa? Lupa kan? Biasalah tu.
1: Okay. Kak Norajiah, kalau ada lagi bagi tahu.
0: Sabar. Okay. Baik, untuk anda semua, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu dari kumpulan Mei. Gadis Bertudung Putih. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. 9.32 minit pagi. Selamat pagi untuk
1: kita
0: anda.
1: Kita nak ceritalah tentang satu hobi ni. Yang ni ada seorang kawan kita ni. Kan?
0: Yeah. Hobi apa tu?
1: Hobi bercucuk tanam.
0: Hobi bercucuk tanam.
1: Itulah orang kata kalau lah kita ni berbudi dengan tanah. Adalah hasilnya.
0: Betul.
1: Tapi kita bukan nak cerita pasal tanah. Sebab tanaman ni tak memerlukan tanah. Dia memerlukan sistem hidroponik.
0: Ya.
1: Yang mana ada minat, suka kan. Dia lebih-lebih lagi kepada mereka rumah, rumah yang tak ada tanah. Contohnya macam tanaman apa, rumah pangsa kan, tinggi-tinggi. Rumah taman yang memang tak ada tanah.
0: Tapi nak buat tanaman,
1: nak buat tanaman
0: hidroponik
1: sayur
0: ni boleh lah.
1: Betul. Jadi pakai hidroponik.
0: Mama Yu kata kan, hidroponik ni tanah dia kena sentiasa basah. Ada saliran dan juga pengaliran yang baik.
1: Betul. Itulah dia. Tapi sekarang ni orang kata benda tu kita boleh belajar sendiri. Tengok, buka lah dekat TikTok kan, apa cara contoh tanaman. So kita barang tu pun mudah didapati dengan cara membeli secara online.
0: Betul.
1: Beli. Tapi cerita dia dah beli-beli tanam-tanam tu.
0: Lepas tu?
1: Biasanya kalau biji sawi ni, Kis, tak payah tunggu sampai 4-5 hari, Kis.
0: Habis tu dia tunggu berapa hari?
1: 2-3 hari dia akan dah nampak dah cambah dia.
0: Oh,
1: dah bercambah. 2-3 hari, 4 hari dah dia dah bercambah.
0: Dia dah bercambah.
1: Tapi kalau dah ada kawan kita tu 2 minggu.
0: Tak bercambah-cambah
1: tak,
0: juga.
1: Tak bercambah, tak bertumbuh. Adalah tu silapnya.
0: Ada silap dia.
1: Jangan salahkan biji benih.
0: Habis tu nak salahkan apa? Nak salahkan cuaca ke?
1: Tak, salahkan orang yang buat tu lah.
0: Tapi awak pernah dengar tak orang kata istilah tangan panas?
1: Tangan panas eh?
0: Macam dia tanam apa pun tak jadi.
1: Tak jadi lah? Hati panas ada.
0: Hati panas lain. Tangan panas lain. Jangan main-main.
1: Tapi kan kalau kita pakai tu kan,
0: pakai apa tu?
1: Kita boleh je pakai sarung tangan.
0: Pakai sarung tangan. Mungkin dia lupa nak baca bismillahirrahmanirrahim.
1: Taklah. Maksudnya kat situ saya rasa niat tu.
0: Niat.
1: Macam kita cakap tadi, niat kita nak bercucuk tanam tu supaya kita mohon Allah bagi rezeki yang banyak. Sayur-sayur kita tu sihat. Kita boleh makan anak-anak, boleh bagi jiran-jiran. InsyaAllah nanti ikhlaskan hati.
0: Bercambah-cambah lah tanaman dia.
1: Betul.
0: Okey, jom lepas ni sama-sama kita mulakan satu hobi baru kita untuk buat tanaman ni. Tanaman hidroponik.
1: Betul.
0: Antaranya?
1: Antaranya?
0: Daun kari.
1: Kau jangan tanam daun kari. Okay. Pokok kari tak boleh hidroponik.
0: Okey. Lain, contoh lain. Contoh je tu.
1: Yang biasa yang satu kita makan, contohnya macam sawi.
0: Sawi.
1: Bayam.
0: Cili merah.
1: Cili?
0: Cili. Tak juga.
1: Cili pun tak payah. Cili tak boleh.
0: Tak boleh ke?
1: Cili pada saya lah. Tak sesuai lah.
0: Tak sesuai.
1: Hidroponik ni.
0: Kak Jun kata kangkung.
1: Kangkung. Sayur-sayur hijau.
0: Sayur-sayur hijau.
1: Jangan tanam pokok kari.
0: Brokoli?
1: Daripada kau tanam pokok kari, baik kau tanam pokok pisang.
0: Pokok pisang pula. Pisang nanti. Okey. Salad. terima kasih. Bayam. Banyak lagi, Bi. Contoh yang kita bagi.
1: Sayur-sayur macam tu. Jangan sayur. Jangan pokok yang berbatang macam gitu. Kalau nak tanam lada kan,
0: tak payah.
1: Macam itulah.
0: Lada sulah.
1: Lada pun tak boleh, tak payah. yang sayur-sayur hijau tu, kubis boleh. Kan nak tanam apa lagi?
0: Apa lagi?
1: Itulah tadi sayur-sayur yang kita sebut tu. Banyak.
0: Okey, baik untuk anda. Lepas ni kita sama-sama tanam sayur yang Sofi nyatakan tadi eh. Yang penting sayur-sayuran hijau eh.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jom kita nak teruskan
1: apa dia?
0: Kacang panjang.
1: Tak boleh, kacang panjang pun tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Kacang panjang tak sesuai.
0: Tak sesuai lah. Daun kesum.
1: Kacang panjang ni kan pokok dia tu kan merata. Takkanlah pokok dah hidroponik kau tu penuh.
0: Kak Jun kata daun kesum boleh lah.
1: Daun kesum boleh. Sebab daun kesum dia sebenarnya kalau kita rendam dalam air berhidup. Dia tak memerlukan tanah.
0: Okey. Jom sama-sama kita berbudi pada tanah eh. Lepas ni eh.
1: Itu bukan berbudi pada tanah.
0: Habis tu berbudi pada apa tu?
1: Berbudi pada hidroponik.
0: Okey, baik. Ini ada lagu untuk anda. Lagu inilah lagu teh hijau.
1: Hidroponik kan? Pokok kari hidroponik.

0: Lagu tentang rahsia baru saja memberikan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, Muhammad Haji Anwar kata, terima kasih lagu-lagu semua best-best.
0: Ya, kan? Itulah yang kita nak hiburkan pendengar kita sekalian. Okey, baik Safi, kita nak bacakan update terkini.
1: Ya.
0: Untuk bacaan IPU setakat pukul 9
1: pagi
0: untuk hari ini, sebanyak 8 stesen pemantau di Johor mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat dengan bacaan antara 161 hingga 193. Ini yang terkini pukul 9 pagi lah daripada yang kita lihat kat sini.
1: Baik, dari semasa ke semasa untuk jam yang seterusnya nanti insyaAllah kita akan bawakan lagi untuk keadaan semasa lah bacaan indeks pencemaran udara. Baik Kis, hari ini 7 hari bulan Oktober. Hari ini juga merupakan ulang tahun kelahiran daripada anak salah seorang rakan pendengar kita ni. Dia minta untuk kita wishkan lah, sebab katanya sebenarnya hari ni anak dia dah semangat sangat nak pergi sekolah. Sebab hari ni kan hari lahir, bila birthday pergi sekolah, seronok lah nanti kawan-kawan ada wish ke. Mungkin kawan-kawan ada yang suka bagi hadiah ke, tak kisahlah, pensel sebatang, pemadam ke, apa semua kan. Jadi hari ni tak dapat pula pergi sekolah, sebab itulah yang mana kita kongsikan awal pagi tadi lah, banyak institusi pendidikan semuanya ditutup pada hari ini.
0: Jadi dekat muar kan,
1: PDPR, sesi pembelajaran tu buat dari rumah. Jadi dia minta lah kita kalau boleh untuk kita sama-sama raikan, apa, nyanyikan dengan ucapan selamat ulang tahun kelahiran kepada anaknya yang bernama Fatin.
0: Untuk Fatin,
1: daripada Puan Siti Fatimah.
0: Untuk Fatin, ini dia.

0: dah eh. Dua kali tu ya. Okey.
1: Tapi suara awak tak dengar.
0: Tak dengar ke? Sebab saya yang kontrol kat sini.
1: Tak ada kena-mengena.
0: Tak ada kena-mengena. Tak apalah saya bagi awak nyanyi. Sebab awak asyik suruh saya je kan. Apa awak? Awak lah pula.
1: Sebab saya suruh tu tak pernah dapat.
2: Dapat okay, selamat juga, ulang kan? Tahun kelahiran buat Fatin. Nah, semoga menjadi anak yang solehah, anak yang berjaya,
1: hidup di dunia dan di akhirat ni, berjaya di dunia dan di akhirat dan peroleh kebahagiaan lah di samping keluarga tersayang.
0: Amin. Dan juga
1: rajin tolong mak kat rumah.
0: Itu yang penting . Dan juga untuk anda semualah di luar sana yang berkongsi tarikh lahir hari ini 7 Oktober, selamat ulang tahun untuk anda. Semoga tahun ini memberi keberkatan, dipanjangkan umur, dilimpahkan segala rezeki kita dan juga diberikan kesihatan yang baik.
1: Ya, insyaAllah mudah-mudahan. Baik, jam yang kelima nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur tepat pukul 10 pagi untuk kita ikuti berita dunia dan menyusul selepas itu koleksi lagu-lagu MTH akan ke udara. Muzik tanpa henti.
0: Satu jam kita berikan untuk anda. Semoga terhibur semuanya. Ini dia lagu untuk anda. Kita dengarkan satu lagu Hindi yang dipetik daripada filem Mohabbatin. Tajuknya itu tajuk dia.
1: Terus dengar Jalan FM.
0: Okey tak?
1: Okey je.
0: Sampailah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun.

Ikat bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadio Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

dengan lagu-lagu yang telah didengarkan dalam Music Tanpa Henti. Satu jam kami berikan untuk anda, dan kita dah kembali ke jam terakhir dalam Aura Permata hari ini. Masih lagi diteruskan dengan lagu-lagu best semuanya untuk anda, lagu-lagu 80-an, 90-an. Yang penting semua lagu best kita bagi. Itu yang penting kan. Untuk anda semua, terima kasih juga yang hantarkan beberapa kiriman. Kejap saja lagi Cik Kis akan bacakan siapa yang ada pagi ni menuliskan hiburan pagi ini. Ada lagu ini untuk anda, Khazanah dari Malaya. Okey tak? Okey, macam tu lah.

Johor FM. Jom dengar Johor FM bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan kita hari ini, hari Rabu yang menggebu, 7 Oktober 2026. Kita dah masuk jam terakhir waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan kami. Semoga terhibur.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Jor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ
1: Tikis. Jom dengar Johor FM.
2: Ya, jom dengar Johor FM. Sofie dan juga Cikis masih lagi terus menemani anda pagi ini sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Kita berada di jam yang ke-6, jam yang terakhir lah untuk hari ini.
1: Mm-hmm. Baik, kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga untuk anda yang sudi menyapa kami. Antaranya yang kita terima, Ina daripada Felda Lok Heng katanya sedang menanti kepulangan suami dia. Hati-hati memandu. Dan sertakan menu tengah hari-hari ini. Menu dia masak daging rendang, ada sayur masak lemak dengan nasi hempek dan juga air kopi. Dan juga katanya sambil menunggu suami dia lah, dia punya menu ni dia macam ada raya sikit pun ada
2: Memang lah.
1: Sedap menunya.
2: Tunggu kepulangan suami.
1: Alhamdulillah. Juga ini kita terima daripada Zarin. Hai Zarin, selamat pagi Cikki Saufi. Semoga Allah lindungi kamu berdua. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun kelahiran untuk adiknya bernama Fasha. Tolong bacakan tau. You, kita dah baca ni. Wak, sebelum ke Fasha dengar.
2: Yang itu tak payah baca.
1: Tak apalah, saya nak baca juga.
2: Yang itu tak payah kudarkan. Baca yang atas je.
1: Lepas tu dia cakap love you.
2: Okay.
1: Love you too.
2: Awak boleh lah sebut. Kan saya nak sebut love you too awak ni.
1: Baik. Nampak tak perangkau kan situ. Okay.
2: Daripada info yang dikongsikan di sini, tak lama lagi kisah. Kita sebenarnya akan beralih ke fasa peralihan monsun yang mana akan dijangka bermula 9 Oktober ini. Dan ia akan berterusan sehingga penghujung Oktober, sekaligus menandakan berakhirnya monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei lalu. Malaysian Meteorological Department atau Met Malaysia dalam kenyataan medianya memberitahu perubahan corak tiupan angin sepanjang tempoh berkenaan berpotensi menggalakkan pembentukan awan ribut petir apabila tiupan angin menjadi lebih lemah, selain ia juga datang dari pelbagai arah.
1: Dan kita mengharapkan selepas perubahan monsun tu berkurang laju rebu di negara kita kan. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan yang Sofi. Ada lagu Jangan Menangis Sayang untuk anda semua. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Anda masih lagi terus bersama kami di Ruang Udara Johor FM. Pagi ini Salvin juga Cik Kis menemani anda. Koleksi lagu-lagu 80-an, 90-an menghiburkan anda di jam yang terakhir ini.
1: Baik, kita tahu mungkin tengah hari ni, menjelang tengah hari, ramai yang sedang nak mikir kan nak masak apa hari ni kan. Hari ni kita tak ada nak share resipi ringkas, tapi kita nak share satu tips lah. Cara guna santan kotak. Setengah okay. Orang kalau masak kan suka guna santan yang fresh kan.
0: Dia ada cara guna juga eh?
1: Dia ada cara guna.
0: Okey, apa cara gunanya? Okay. Cara gunanya ambil potong kotak tu. Tuang
1: je
0: lah.
1: Tuang macam tu je. Tak. Okay. Dia ada, yelah yang tu satulah. Memang orang semua tahulah awak. Awak jangan nak ni saja eh.
0: Okay. Saya tahu juga apa yang special ni awak
1: cara,
0: ni.
1: Cara guna santan kotak supaya tak berketul dan juga dia pecah minyak nampak cantik je.
0: Okey, macam mana?
1: Cara yang pertama, kita kena biarkan santan tu mendidih. Selepas kita masukkan santan kotak, kita kena biarkan dia mendidih dalam api yang sederhana tanpa kita nak terus kacau. Lepas tu kita kena elakkan api tu terlalu kuat supaya santan tidak mudah pecah.
0: Tak payah kacau?
1: Inilah cara dia. Sabarlah, tak habis lagi ni.
0: Tu biarkan dia?
1: Sabarlah. Dia kena ada cara dia. Saya tahu awak biasa guna santan tu kan? Santan yang awak kadang tu peras sendiri kan? Santan.
0: Tak jugalah. Tak jugalah. Kalau kat sini santan kotak lah.
1: Kotak juga kan? Lepas tu jangan kacau terlalu kerap. Sebab kacau santan secara perlahan dan juga sekali-sekala je. Sebab bila kita terlalu kerap kita mengacau dia, boleh menyebabkan santan tu berketul dan lemaknya sukar naik. Lepas tu satu lagi seterusnya, masak hingga betul-betul sempurna, iaitu selepas santan tu mendidih, kita boleh masukkan garam, gula dan juga perasa secukupnya dan teruskan memasak dengan api yang sederhana sehingga kuah benar-benar masak dan juga sebati. Last kali kena rehatkan selama 5 minit. Apabila masakan tu dah cukup rasa, kita tutup kecap api, kita biarkan selama lebih kurang 5 minit tanpa dikacau. Sebab cara ini dapat membantu santan pecah minyak dengan lebih cantik dan kita nampak kuah dia tu macam berkilat-kilat. Gitu je.
0: Itu masak apa?
1: Masak apa? Masak lemak.
0: Masak lemak?
1: Masak lemak boleh, masak gulai boleh. Cara dia. Betul tak? Kenapa?
0: Betul lah.
1: Betul. Ini dia lagu Ramlah Ram untuk anda. Diam-diam jatuh cinta. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Lagu Manca Kekasihku baru saja menghiburkan anda waktu ini.
1: Ya, nyanyian.
0: Nyanyian dari kumpulan mana? Screen.
1: Kumpulan Screen. Okey. Baiklah, Kis. Umum mengetahui keadaan jerebu, keadaan semasa jerebu di, yalah, di negara kita ni, khususnya di negeri Johor lah.
0: Uh-huh.
1: Jadi sebenarnya, kita memanglah, bukanlah kita ni ada kuasa kan untuk mengalihkan jerebu tu.
0: Uh-huh.
1: Tapi kita boleh ambil beberapa tindakan ataupun kaedah untuk menambah baik kualiti udara semasa jerebu.
0: Antaranya,
1: kita janganlah kalau boleh, memang kalau boleh, bukan kalau boleh, jangan merokok dalam bangunan. Kan dah lah kat luar jerebu. Kan kalau kat dalam pun kau pergi isap rokok juga.
0: Tak boleh lah kan.
1: Orang lain tu nak jadi apa kan?
0: Termasuk dengan rokok elektronik lah kan?
1: Ya, betul.
0: Betul, saya setuju sangat.
1: Ya. Okay. Jadi selain pada tu, pastikan persekitaran dalam dalaman berada dalam keadaan bersih serta bebas daripada debu dan habuk. Tutup semua pintu dan tingkap dan pastikan kediaman bebas daripada debu semasa jerebu melanda. Hadkan penggunaan bahan kimia seperti penyegar udara. Hadkan penggunaan bahan kimia seperti penyegar udara, penyuci lantai dan pencuci baju. Okey, faham. Kan, selanjutnya kan kadang-kadang kita masuk ke dalam bangunan tu. Kan, tiba-tiba bau kuat,
0: wangi. Semerbak macam tu.
1: Wangi kan, apa semua kan. Sebenarnya benda tu adalah bahan kimia.
0: Ya.
1: Saya pernah terbaca tau, ada orang kata sebenarnya pewangi kereta sebenarnya tidak bagus.
0: Tidak bagus ni.
1: Sebenarnya tak bagus. Sebab ruang yang kecil macam itu, kan kita sebarkan bahan kimia tu yang bau wangi tu. Jadi kita akan ulang-ulang hirup udara dalam kenderaan tu. Sebenarnya dia tidak sihat.
0: Kan kalau kita ni, kau boleh nak wangi lagi kan?
1: Dia kalau nak wangi boleh letak daun pandan.
0: Daun pandan?
1: Yang original. Pakailah. Kenapa kau ketahui
0: dia tu? Ya, betul-betul. Daun pandan.
1: Saya letak daun pandan, bunga rampai dalam kereta.
0: Jangan salah daun.
1: Satu lagi umur orang kahwin. Apa daun?
0: Okey, kita apa teruskan?
1: Selain benda itu juga, hadkan, ini tadi dah, untuk keluarkan zarah dari udara dalam bilik, gunakan pembersih udara. Ini jika ada lah. Selain benda itu, bagi yang mempunyai pendingin hawa, tutup pintu dan tingkap serta gunakan mod kitaran dalaman ketika menggunakannya. Pastikan ianya berada dalam keadaan baik dan diselenggara secara berkala. Dan jangan lakukan pembakaran terbuka di kawasan yang dilanda jerebu.
0: Itu yang penting. Kena jaga sama-sama waktu orang kata tengah saat-saat ni, jangan kita nak pentingkan diri sendiri. Kalau kau rumah, kalau
1: itu
0: kau
1: secara amnya.
0: Secara am dia, kalau kau rumah pun banyaklah juga benda-benda yang kita boleh lakukan juga. Sofi, antaranya kalau kat rumah, kita boleh sediakan mungkin sebuah bilik khas untuk mereka yang mungkin ada risiko dan juga mempunyai masalah pernafasan kan. Kita letakkan dia dalam satu bilik, dan jika mempunyai pendingin hawa, ini sama juga lebih kurang yang macam Sofi beritahu. Satu lagi ni, kalau dekat rumah ada pokok hiasan dalaman, tapi pokok hidup tau, bukan pokok yang tak hidup sebenarnya.
1: Macam contoh macam pokok kari yang tanam guna hidroponik tu kan.
0: Pokok kari kita tanam luar.
1: Dah awak cakap tadi tanam hidroponik.
0: Ini kita cakap pokok hiasan dalaman.
1: Okay, antaranya pokok apa selalu orang buat hiasan dalaman?
0: Awak ni sabarlah, saya nak teruskan ni. Sebenarnya boleh membantu bersihkan udara, tapi pastikan tiada pun biarkan nyamuk dalam rumah lah kan. Nak tanam pokok hidup tu. Dan yang seterusnya, hadkan penggunaan kipas exhaust di dinding kerana udara tercemar berserta zarah terampai akan disedut dari luar ke dalam rumah. Antaranya, cari apa tu? Google apa tu? Nak cari Google. Ada-ada apa-apa tambahan lagi, Safi?
1: Tak ada. Itu secara dalam rumahnya lah. Kalau kat sekolah pun perlu juga sebenarnya. Kekerapan membersihkan kelas daripada habuk menggunakan kain basah yang harus ditingkatkan lah juga. Untuk kurangkan pencemaran udara, matikan enjin kenderaan dan jangan biarkan kenderaan berkeadaan yang mana sedang hidup lah. Jangan tunggu apa, sewaktu menunggu anak pulang sekolah tu kan. Banyak gitu kan. Jadi kurangkan penggunaan kapur dan marker pen dalam kelas. Itu semua bahan kimia.
0: Kan itu di sekolah lah semasa musim-musim cerebu ni. Baik Safi, kita dah pun berada di penghujung siaran kita untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami berdua, yang menemani kami seawal pukul 6 pagi tadi.
1: Tugasan kami berakhir di sini. Semoga ada rezeki, ada kesempatan, kita bersualah. Okay, mudah-mudahan hari esok juga dalam Aura Permata ni, 6 pagi sampai lah pukul 12 tengah hari. Daripada saya, Sofi Nawawi.
0: Daripada saya, Cik Kis. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Ini dia lagu untuk anda, Cinta Kita. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah. Bye-bye.

Baik, itu tadi lagu daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi, terus membawa kita tepat jam 12.18 minit dah tengah hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama Jor FM, teman setia anda. Dan saya Mas Lina Wahab ataupun Lin Chowa menemani anda dalam segmen Variasi Permata untuk hari ini. Apa khabar agaknya orang Johor hari ini kan? Semoga urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan sihat serta ceria. Baik, dalam kesibukan harian, jangan lupa untuk meluangkan sedikit masa untuk kita menghargai diri sendiri dan insan-insan yang sentiasa berada di sisi kita. Dan kepada anda, kehidupan ini penuh dengan cabaran, namun setiap cabaran hadir bersama pengajaran. Jangan berhenti melangkah walaupun langkah itu perlahan. Yang penting, teruskan berusaha dan yakin dengan kemampuan diri. Baiklah, selepas ini Lin akan terus menemani anda insyaAllah hingga jam 6 petang nanti dengan koleksi lagu-lagu pilihan yang menghiburkan. Teruskan bersama Johor FM, teman setia anda. Dan saya Lin Chowa undur diri seketika. Selamat meneruskan aktiviti kepada anda. Semoga hari ini membawa 1,000 kebaikan. Dan apa kata kita bersama dengan Nuha Baharin dan Mimpi Malam-Malam.

Itu tadi lagu Manusia Paling Bahagia, nyanyian Gia Indrawati yang Lin bawakan khas untuk anda sebagai halua telinga di Johor FM, teman setia anda. Baik, semoga lagu tadi sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada kita untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang ada dan menghargai setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita. Dan dalam pada kita mengejar kebahagiaan, jangan lupa bahawa kesihatan juga merupakan satu nikmat yang sangat berharga. Lebih-lebih lagi dalam keadaan jerebu yang masih melanda beberapa kawasan ketika ini. Jadi pastikan anda mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum air secukupnya dan memakai pelitup muka sekiranya berada di kawasan yang mempunyai bacaan kualiti udara yang kurang memuaskan. Kesihatan yang baik bukanlah segalanya, tetapi tanpa kesihatan yang baik, segala-galanya menjadi kurang bermakna. Jadi jagalah diri dan orang tersayang agar kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih selesa dan ceria. Baik, apapun, teruskan bersama saya Lin Jawa, insyaAllah hingga jam 6 petang nanti menerusi Variasi Permata.

Tanpa kita sedari, masa begitu pantas berlalu. Semoga segala urusan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Amin. Amin insyaAllah. Baik, Lina nak kongsikan maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari Rabu 7 Oktober 2026. 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Di mana untuk zon 1, Pulau Awor dan Pulau Pemanggil 12.52 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 12.55 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 12.57 minit tengah hari. Dan zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 12.59 minit tengah hari. Baik, sekejap saja lagi berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan untuk menunaikan kewajipan yang telah diperintahkan serta memohon keberkatan dalam setiap urusan harian kita. Sesibuk mana sekalipun kita mengejar dunia, jangan sesekali lupa untuk menyediakan bekalan bagi akhirat nanti. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, ikuti berita nasional utama 1 yang akan dibawakan khas dari bilik berita Kuala Lumpur yang akan menyajikan pelbagai informasi dan perkembangan terkini untuk anda. Baik, saya Lin Chowa mengundurkan diri seketika bagi memberi laluan kepada azan zuhur dan berita nasional utama 1. InsyaAllah Alin akan kembali bersama anda selepas ini dalam segmen Variasi Permata dengan lebih banyak lagi lagu-lagu pilihan dan perkongsian yang lebih menarik.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

0: Community JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama penuh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zahra Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi proceeding inquest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara dua saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba. Manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas. Manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee C. Tolman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan berdepan pasangan Sweden Philip Kahlberg, Tilda Chu yang menewaskan wakil Jerman Simon Craig Emily Lehmann.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Tahukah Anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesehatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama Johor FM, teman setia anda. Baik, kembali bersama saya Maslina Wahab ataupun Lin Jawa dalam segmen Variasi Permata untuk menemani anda sepanjang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat dan terus bersemangat untuk meneruskan aktiviti harian. Baik, walaupun hari ini mungkin terasa sibuk, jangan lupa untuk kita meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang rehat yang seketika mampu mengembalikan tenaga dan memberi semangat untuk meneruskan hari dengan lebih baik. Dan di Johor FM, bukan sahaja hiburan yang akan Lin bawakan untuk anda, malah pelbagai rancangan berinformasi dan bermanfaat untuk menemani hari anda. Antaranya kita ada rancangan Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah yang akan menyajikan perkongsian ilmu serta pengisian rohani yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Dan bagi yang gemar mendalami keunikan bahasa Melayu pula, jangan lepaskan peluang mengikuti dan mendengarkan Mekar Bahasa, rancangan yang mengetengahkan pelbagai aspek bahasa dengan cara yang santai dan menarik. Ilmu yang baik akan menjadi lebih bermakna apabila dikongsikan dan diamalkan. Baik, selepas ini kita akan teruskan dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya menghiburkan anda. Kekal bersama saya Lin Jawa dalam Variasi Permata, hanya di Johor FM, teman setia anda.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin Ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa, iaitu tentang ayah. Ayah ini adalah pahlawan dalam diam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita selalu menitiskan air mata apabila mengenang ibu. Kita mudah tersentuh dengan kasih sayang seorang ibu. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk memahami seorang insan yang diam, yang tidak pandai berkata-kata, tapi kasihnya lebih dalam daripada lautan. Dialah ayah kita, pahlawan dalam diam, yang berjuang tanpa pujian, yang berkorban tanpa diminta untuk dikenang. Ada beberapa kelebihan tentang seorang ayah. Yang pertama, perlu kita tahu bahawa ayah adalah pintu syurga. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, ayah adalah pintu syurga yang paling tengah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, syurga tu luas, tapi ada satu pintu utama, dan pintu itu adalah ayah kita. Jadi menghormati ayah bukan sekadar adat, tapi ia adalah jalan menuju syurga Allah. Contoh mudah, bila ayah panggil kita, kita kena usahakan segera datang. Walaupun kita ketika itu penat, kita sibuk dengan telefon kita. Itulah langkah kecil yang membuka pintu syurga untuk kita. Yang kedua, nafkah ayah adalah pengorbanan yang besar. Ayah, dia keluar rumah, dia keluar rumah saat kita masih lena, dan pulang ketika kita dah keletihan. Di wajah dia ada penat, di tubuhnya ada lelah, tapi di bibirnya tetap ada senyuman. Semua itu adalah demi kita boleh hidup selesa. Contoh mudah, pernah tak kita tengok ayah balik kerja dengan baju basah peluh, tapi tetap singgah beli makanan untuk anak-anak, sedangkan ayah sendiri belum tentu sempat makan? Itulah cinta ayah. Tak banyak berkata-kata, tapi penuh makna. Yang ketiga, taat kepada ayah dalam perkara yang baik. Ketaatan kepada ayah adalah tanda anak yang soleh, selagi arahan itu tidak melanggar syariat. Maka taatlah ayah dengan penuh hormat. Kadang-kadang ayah tak pandai memujuk, tapi setiap kata-katanya ada hikmah. Contoh, bila ayah suruh balik awal ke rumah, mungkin kita rasa terkongkong, tapi sebenarnya ayah sedang menjaga kita daripada perkara yang kita sendiri tak nampak. Yang keempat, jangan meninggikan suara kepada ayah. Allah sebut dalam surah Al-Isra, janganlah engkau membentak mereka. Ayah mungkin tak menangis depan kita, tapi hatinya boleh luka tanpa kita sedari. Satu kata kasar daripada kita boleh menghancurkan hati seorang ayah. Contohnya, bila ayah bertanya sesuatu yang berulang kali, jangan jawab dengan nada yang marah. Cukuplah jawab dengan lembut. Kenapa? Kerana suatu hari nanti kita juga akan tua seperti ayah kita. Yang kelima, doa seorang ayah sangat mustajab. Kita selalu dengar tentang doa ibu, tapi jangan lupa, doa ayah juga menembusi langit. Restu ayah adalah kunci keberkahan hidup kita. Contohnya, sebelum keluar rumah, cium tangan ayah. Minta ayah doakan kita. Doakan supaya saya berjaya, ya ayah. Mungkin doa itu yang membuka pintu rezeki kita tanpa kita sedar. Yang keenam, hargailah ayah sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, kita masih punya tempat untuk berpaut. Tapi bila dia pergi, dunia terasa sunyi. Waktu tu kita akan rindu nasihat dia, marah dia, bahkan diamnya ayah. Contohnya, ramai orang hanya menangis di kubur ayah, mengucapkan terima kasih ayah, sedangkan masa ayah hidup tak pernah sekalipun dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, jika ayah kita masih ada, jangan tunggu esok, jangan tunggu hari raya. Pergi jumpa dia, pegang tangan dia, cium tangan dia, dan katakan dengan penuh rasa, ayah, terima kasih kerana tidak pernah berhenti berjuang untuk kami. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menghargai ayah kita selagi dia masih bernyawa. Dan semoga kita termasuk dalam golongan anak-anak yang membuka pintu syurga melalui redha seorang ayah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tazkira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas Suratul Nahl ayat 97. Yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah, mukmin yang lemah kadangnya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang kuat, orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan-amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan-amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba merebut perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan sentiasa berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat, termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah. Bagi orang mukmin, 17 kali membaca suratul Fatihah dan dia faham bila tiba pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia percaya kepada qadar dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qadar dan qadar, sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku. Maka orang beriman, dia percaya kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmin yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Loko, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, belum masak, keras dan mangkar atau mengkal berkenaan buah durian. Perkataan ini yang merujuk mengkal atau mangkar turut digunakan untuk keadaan makanan seperti ubi yang isinya keras, tidak empuk dan tidak lembut selepas direbus. Ayat contoh, di sesetengah tempat, isi durian yang loko akan dijadikan keripik yang mendapat sambutan hangat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Baru saja kita dengarkan Cinta Agung nyanyian Mimi. Semoga lagu tadi dapat menemani petang anda yang mungkin sibuk dengan pelbagai urusan sama ada di pejabat, di jalan raya maupun di rumah bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana terus setia bersama Johor FM, teman setia anda. Walau di mana sahaja anda berada, Johor FM sentiasa dekat di hati dan mudah untuk diikuti berusi pelbagai platform. Selain mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di Johor FM ni, anda juga boleh mendengarkan secara dalam talian melalui aplikasi dan portal RTM Klik. Di mana saja anda berada, dapat dengarkan kami dan Lin akan terus menemani anda. Bukan itu je, untuk mendapatkan pelbagai info terkini, aktiviti menarik, video-video di sebalik tabir serta perkembangan semasa berkaitan Johor FM, jangan lupa ikuti media sosial kami. Cari dan ikuti Johor FM Official di Facebook dan juga di TikTok, sebab banyak kandungan menarik yang dikongsikan khas untuk anda, dan siapa tahu mungkin komen ataupun video anda pula yang akan dipaparkan di platform kami nanti. Dunia hari ini bergerak pantas dengan teknologi di hujung jari. Jadi walau di mana anda berada, Johor FM sentiasa bersama anda di radio, telefon pintar ataupun di media sosial. Baiklah, saya Lin Jawa akan terus menemani hari anda dalam variasi permata. Selepas ini lebih banyak lagi lagu-lagu pilihan terbaik menanti anda hanya di Johor FM, teman setia anda.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal My.

TNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Bisnes anda perlu modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta, bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Itu tadi Nada Cinta daripada Ilyas Shah yang menemani halwa telinga anda di Jor FM, teman setia anda. Semoga lagu tersebut dapat menceriakan petang anda walaupun di mana juga berada. Baik, diam tak diam, dah pun 2.18 minit petang. Dan sejak kebelakangan ini, kita sering disajikan dengan pelbagai laporan mengenai kes buli sama ada di sekolah, institusi pengajian maupun di tempat kerja. Dan apa yang membimbangkan, ada antara kes tersebut bukan sahaja meninggalkan kesan emosi yang mendalam, malah boleh menjejaskan keyakinan diri dan masa depan si mangsa tersebut. Dan kadang-kadang pelaku menganggap perbuatan mengejek, memperlekehkan ataupun memalukan orang lain hanyalah satu gurauan biasa. Namun bagi individu yang menerima perlakuan tersebut, kesannya mungkin berpanjangan. Contoh daripada kata-kata yang dilontarkan secara sambil lewa boleh meninggalkan luka yang tidak nampak di mata tapi terasa di hati. Jadi sebab itulah apa kata, mari kita sama-sama membudayakan sikap saling hormat, menghormati dan berempati. Jika tak nak ataupun jika kita tak mampu mengucapkan sesuatu yang baik, lebih baik memilih untuk berdiam diri daripada menyakiti hati orang lain. Itu lebih bagus, kan? Tak kira usia, pangkat ataupun latar belakang, setiap orang berhak dilayan dengan hormat dan bermaruah. Kebaikan yang kecil mungkin dilupakan oleh pemberinya tetapi akan sentiasa diingati oleh penerimanya. Dan jika anda melihat ataupun mengetahui berlakunya perbuatan buli ni, jangan anggap perkara buli ni satu perkara biasa untuk zaman sekarang ni. Hurulkanlah sokongan kepada mangsa, laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab agar tindakan sewajarnya dapat diambil. Baik, selepas ini kita teruskan dengan lebih lagi banyak lagu-lagu menarik untuk menemani petang anda. Kekalkan bersama saya Lin Jawa dalam variasi Permata hanya di Jor FM, teman setia anda. Azharina, Masa Dulu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Sebagai panduan kita bersama dah pun 2.53 minit petang. Masa memang pantas berlalu apabila ditemani muzik-muzik yang menghiburkan. Terima kasih kerana terus meluangkan masa bersama saya Lin Jawa dalam Variasi Permata. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika daripada sesi sembang-sembang santai dan Lin akan bawakan kepada anda rangkaian lagu-lagu pilihan menerusi 1 jam muzik tanpa henti. Jadi teruskan apa sahaja aktiviti anda petang ini sambil ditemani lagu-lagu terbaik pilihan Jor FM. Sama ada anda sedang memandu pulang, masih di pejabat, berniaga ataupun menguruskan keluarga di rumah ataupun sambil orang kata melakukan aktiviti menggodak dodol labu di rumah kan. Semoga petang anda hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Okay? Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesihatan terutama dalam keadaan jerebu yang masih melanda beberapa kawasan ketika ini. Baiklah, nikmati 1 jam muzik tanpa henti yang telah Lin susun khas untuk anda. Dan tepat jam 4 petang nanti ikuti berita Jor FM yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negeri. Selepas berita nanti, Lin akan kembali bersama anda dalam Variasi Permata dengan lebih banyak lagi perkongsian dan lagu-lagu menarik. Teruskan bersama Jor FM, teman setia anda.

0: pembangunan sangat penting untuk kemajuan sesebuah negara. Namun, pembangunan yang tidak mengambil kira atau tidak diseimbangkan dengan kemampuan alam sekitar sudah semestinya akan mengakibatkan kerosakan, terutamanya pencemaran udara. Kesan kesihatan akibat pencemaran udara. Kesukaran untuk bernafas, radang paru-paru, gatal-gatal pada tekak, mata dan kulit, jangkitan pada bahagian atas saluran pernafasan atau muntah-muntah. Penutup hidung dan mulut mesti digunakan jika indeks pencemaran udara IPU melebihi 200. Bagaimanapun, bagi mereka yang berisiko tinggi seperti pesakit lelah, jantung dan paru-paru serta warga emas dan kanak-kanak adalah dinasihat memakai penutup hidung dan mulut walaupun IPU lebih rendah daripada itu. Orang ramai juga dinasihatkan minum air yang banyak, basuh bahagian tubuh yang terdedah kepada udara tercemar dan kurangkan aktiviti di luar rumah. Laporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan berkaitan pencemaran udara kepada Jabatan Alam Sekitar di talian 07-550-0522 atau talian hotline 1-800-88-2727. Bersama-sama kita menjaga kebersihan alam sekitar. Alam sekitar, tanggungjawab bersama.
1: Jom dengar Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Saya Muhammad, saya rasa pertikaikan apa ni sektor ni lah, kesihatan lah, bagi ubat apa bagian ni pun bagian cek apa semua pun lambat. Maknanya nak dapat appointment lambat, apa semua lambat. Kalau bagian kesihatan memang betul, memang lama menunggu. Yalah, saya pun kadang-kadang nak salah kerajaan pun kadang-kadang ya, mungkin tak ada hospital baru kan apa semua kan. Jadi orang makin ramai. Itu je lah. Saya ambil ubat baru ni pun hampir 4 jam. 4 jam. Untuk ambil nombor, tunggu giliran saja dah setengah jam. Untuk ambil ubat, saya tak tahu sebab apa. Mungkin ramai orang lah. Dari segi pekerja, okey. Semua ada. Kaunter buka. Tapi orang mungkin orang terlalu ramai. Ha, betul. Maksudnya kalau kata kaunter tutup apa semua tu, kita boleh komplain kan. Ini okey, semua tak ada apa. Semua orang ramai. Mungkin tak cukup lah kot.

Itu tadi lagu Sebenar Cinta daripada Kulit yang menemani petang anda di Johor FM. Baik, bila kita mendengarkan lirik tentang cinta dan keikhlasan, ia mengingatkan kita bahawa dalam kehidupan ini, setiap perkara yang dilakukan dengan ikhlas pasti memberi makna yang lebih besar. Macam tu jugalah. Bila bercakap tentang tanggungjawab sebagai rakyat, salah satunya adalah tanggungjawab membayar cukai. Mungkin ada yang beranggapan cukai itu hanyalah satu kewajipan yang perlu diselesaikan setiap tahun. Tapi sebenarnya sumbangan tersebut memainkan peranan yang cukup besar dalam pembangunan negara. Kalau nak tahu, melalui hasil cukai yang dikumpulkan, pelbagai kemudahan awam dapat disediakan untuk kegunaan bersama. Contohnya lah kan, jalan raya, sekolah, hospital dan kemudahan-kemudahan kesihatan dan yang lain-lain. Bila bercakap kemudahan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara tidak langsung, kualiti hidup rakyat juga dapat dipertingkatkan. Dan sebab itulah kita perlu membayar cukai, okay? Bukan sekadar memenuhi kewajipan undang-undang saja, tidak. Malah ia merupakan satu bentuk sumbangan kepada pembangunan negara dan juga kesejahteraan generasi yang akan datang. Dan dalam masa yang sama, sikap bertanggungjawab ini turut mencerminkan kesedaran sivik yang tinggi kerana setiap individu memainkan peranan masing-masing demi kebaikan bersama. Bila setiap orang melakukan tanggungjawab dengan baik, manfaatnya akan dirasai oleh seluruh masyarakat. Jadi apa kata, jom kita sama-sama menghargai kemudahan yang dinikmati hari ini dengan menjadi rakyat yang bertanggungjawab dan berintegriti. Dan saya Lin Chowa masih lagi setia menemani anda untuk hari ini, untuk petang ini musim variasi permata, dan selepas ini kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Johor FM, teman setia anda.

Daripada Crystal SMS baru saja menghiburkan anda pada petang ini, terus membawa kita tepat jam 4.57 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama Variasi Permata untuk hari ini. Baik, petang yang semakin redup ni, Lina harap rakan-rakan pendengar kita berada dalam keadaan yang baik, tenang, okay? Dan sentiasa ditemani dengan senyuman. Dan kepada yang masih lagi bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan. Yang sedang memandu pulang ke rumah, semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Dan yang sedang meluangkan masa bersama keluarga tu, kau dah dodol tu dah siap ke belum? Kan? Semoga petang ini dipenuhi dengan momen-momen yang membahagiakan hidup anda. Sedar tak sedar, jam dah semakin menghampiri pukul 5 petang. Selepas ini, tepat jam 5 petang, ikuti berita dunia yang akan dibawakan khas dari Bilik Berita Kuala Lumpur, yang akan menyajikan pelbagai perkembangan dan peristiwa menarik dari seluruh dunia untuk pengetahuan anda. Dan sementara menantikan berita, okay, Lin nak kongsikan satu kata-kata indah. Tidak semua hari akan menjadi sempurna, tetapi dalam setiap hari pasti ada sesuatu yang boleh kita syukuri. Jadi teruskan melangkah dengan semangat yang positif dan hati yang lapang. Dan saya Lin Chowa masih lagi setia menemani anda dalam Variasi Permata. Selepas berita dunia jam 5 petang nanti, Lin akan kembali bersama anda dengan lebih banyak lagi lagu-lagu pilihan dan perkongsian santai hanya di Jor FM, teman setia anda.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Loko, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, belum masak, keras dan mangkar atau mengkal berkenaan buah durian. Perkataan ini yang merujuk mengkal atau mangkar turut digunakan untuk keadaan makanan seperti ubi yang isinya keras, tidak empuk dan tidak lembut selepas direbus. Ayat contoh, di sesetengah tempat, isi durian yang loko akan dijadikan keripik yang mendapat sambutan hangat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

Lagu daripada Liz L baru sahaja menghiburkan anda pada petang ini. Masuk sahaja jam terakhir variasi permata pada petang ini. Dan Lin harap segala urusan anda sepanjang hari ini berjalan dengan lebih baik. Okey, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Mungkin juga ada yang masih lagi menyelesaikan tugasan terakhir sebelum menamatkan waktu kerja. Dan apapun situasinya, semoga petang ini memberikan sedikit ketenangan selepas seharian berusaha dan berjuang dengan tanggungjawab masing-masing. Baik, bercakap tentang kehidupan, jadi antara perkara yang semakin bernilai pada hari ini, apa dia, nak tahu tak? Rasa sayang dan hormat sesama manusia, kan? Jadi dalam dunia yang semakin sibuk dan pantas bergerak ni, kadang-kadang kita terlupa bahawasanya setiap orang yang kita temui juga sedang melalui cabaran dan perjuangan mereka sendiri. Sebab itulah penting untuk kita sentiasa mengamalkan sikap saling menghormati, sama ada kepada ibu bapa, kepada pasangan kita, rakan-rakan sekerja, jiran tetangga, maupun orang yang baru je kita kenali, kan. Jadi bila kita ada rasa hormat tu, hubungan akan menjadi lebih harmoni, akan menjadi lebih, orang kata, erat. Dan bila ada rasa sayang, komunikasi akan menjadi lebih baik, akan lebih ceria. Dan bila kedua-duanya wujud dalam kehidupan seharian, banyaklah masalah dapat diselesaikan dengan lebih mudah, kan? Kadang-kadang satu ucapan terima kasih, satu senyuman ataupun satu pertanyaan ringkas seperti apa khabar awak, awak dah makan ke, buat apa tu, kan? Mampu memberi makna yang besar kepada seseorang, kan? Jadi rasa hormat membuka pintu persahabatan, manakala rasa sayang menguatkan ikatan yang terjalin. Jadi janganlah kita ni lokek untuk kita menunjukkan penghargaan kepada insan-insan yang sentiasa ada bersama kita, kan? Rasanya tak rugi kalau kita mengucapkan salam, kita nak minta maaf kalau kita dah melakukan kesalahan, kan? Sebab mereka mereka inilah yang mewarnai perjalanan hidup kita setiap hari. Baik, apapun yang pastinya, saya Lin Jawa masih lagi menemani jam terakhir anda melalui variasi permata, dan teruskan bersama Johor FM. Selepas ini seketika kita nak bersama dengan siapa, ya? Kita nak bersama dengan Lavender, Mencari Sinar, Kekal Setia. Johor FM, variasi permata.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Ayuk sak kabeh ni bayu mbok yu bodi-bodi kakang-kakang padi-padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.

Kita baru saja dengarkan lagu daripada Nicky Ardila, Mama Aku Mahu Pulang, yang baru saja menghiburkan anda melalui variasi permata untuk hari ini. Baik, tibalah masanya untuk Lin pula mengundurkan diri setelah menemani anda selama 6 jam ini dalam segmen variasi permata. Lin nak ucapkan juga terima kasih kerana terus setia bersama Johor FM. Sama ada anda sedang mendengarkan di rumah, di tempat kerja, di jalan raya mahupun menerusi RTM Klik dan platform-platform media sosial kami. Terima kasih sekali lagi. Sepanjang kehidupan ini, kita belajar bahawa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun, setiap pengakhiran juga membuka ruang kepada permulaan yang baru. Dan sebab itulah, setiap detik yang kita lalui perlu dihargai kerana masa yang berlalu tidak akan kembali. Tetapi kenangan dan pengalaman yang akan terus menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita, kan? Jangan tunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kebahagiaan akan hadir dalam hidup anda. Baiklah, selepas ini konti Johor FM akan diambil alih pula oleh Cik Merah menerusi Melodi Permata yang pastinya akan terus menemani hari anda dengan pelbagai lagu serta hiburan-hiburan menarik sepanjang malam ini. Sebagai penutup tirai variasi permata untuk hari ini, Lin hadiahkan kepada anda lagu daripada kumpulan Wings, Belenggu Irama. Dan saya, Lin Jawa, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda bersama saya selama 6 jam bersiaran untuk hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan dan terus setia bersama Johor FM, teman setia anda. Belenggu Irama, Wings.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah, menemani anda bagi segmen Melodi Permata untuk edisi hari Rabu hari ini, bertarikh 7 Oktober 2026. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga rakan setugas DJ Lin Jowo, menemani anda 12.5 hari sehinggalah 6 petang. Di jaman terakhir dihiburkan dengan susunan lagu yang terbaik. Ada lagu-lagu yang rock, lagu melayan perasaan kan. Jadi bersambung lagi hiburan bersama dengan Cik Merah. Merah akan menghiburkan anda dengan muzik tanpa henti di jam ini. Susunan lagu yang bersesuaian menemani petang anda lah. Okay? Ketika ini yang mana dalam perjalanan pulang, selesai lulusan di tempat kerja, berhati-hati dengan pemanduan anda. Banyakkan bersabarlah. Kalau kita lihat ada setengah kawasan ni jalan raya mungkin agak sesak sedikit. Jadi tapi tak apa, jangan tukar siaran, kena terus teman berteman mendengarkan Johor FM Permata Selatan di 101.9. Ini untuk peringkat kita yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. Dan juga 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Jadi pada segmen Melodi Permata, banyak yang kami bawakan untuk anda. Nantikan kita ada beberapa rancangan juga. Adanya rancangan tahsin ilmu, perkongsian sepatah sehari, Mekah Bahasa, Sunnah. Itu dari semasa akan kita siarkanlah untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan Cik Merah. Kita berhibur seketika dengan muzik tanpa henti. Dengarkan persembahan Dewa, lagu yang bertajuk Sedang Ingin Bercinta.

0: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil, 6.53 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya, 6.57 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 6.58 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor, 7.01 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat dan bahaya meninggalkan solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat yang sunyi ini, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita berhenti daripada hiruk pikuk dunia. Kita tanya diri kita dengan jujur, apakah hubungan kita dengan Allah itu masih hidup atau sekadar tinggal nama tanpa rasa? Kita kejar rezeki, kita jaga manusia, tetapi bagaimana dengan solat kita? Solat bukan sekadar gerakan, tetapi ia adalah talian langsung antara hamba dan Tuhan. Kalau tali itu terputus, maka apa lagi yang tinggal dalam kehidupan kita? Maka hari ini mari kita muhasabah kembali kenapa meninggalkan solat itu sangat bahaya. Yang pertama, ancaman neraka saqar. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang solat." Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 43. Bayangkan, bukan kerana mencuri, bukan kerana berzina, tetapi kerana meninggalkan solat. Contohnya, seorang pekerja yang tidak hadir langsung ke tempat kerja, adakah dia layak menerima gaji? Begitulah, kalau solat pun kita tinggalkan, bagaimana kita mengharap rahmat daripada Allah? Yang kedua, kita lihat kisah Umar bin Khattab ketika beliau ditikam, darah mengalir deras di saat nyawa di hujung tenggorokan. Apa yang beliau tanya? Apakah aku dah solat subuh? Allahu Akbar. Dalam sakaratul maut, masih ingat solat. Contohnya kita pula, bila bangun pagi, perkara pertama kita akan cari telefon, bukan solat. Bandingkan hati kita dengan hati sahabat. Yang ketiga, solat adalah amalan yang akan dihisap. Solat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka semua amal yang lain akan baik. Tapi kalau solat kita buruk, rosak, maka amal yang lain juga akan turut terjejas. Contohnya, kita bangunkan rumah tanpa tiang, nampak cantik, tapi tetap akan runtuh. Begitulah amalan tanpa solat. Yang keempat, meninggalkan solat akan menjadikan hidup tidak berkat. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Harta banyak tapi hatinya gelisah. Rezeki ada tapi tak pernah cukup. Contohnya ada orang gaji dia besar tapi hidup penuh dengan tekanan, dan ada orang sederhana tapi tenang. Bezanya adalah pada solat. Yang kelima, hati boleh menjadi keras disebabkan meninggalkan solat. Apabila solat ditinggalkan, hati mula mati perlahan-lahan. Allah sebut dalam Al-Quran, "Thumma qasat qulubukum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Contohnya, dengan ayat Al-Quran tak rasa apa-apa, dengan nasihat langsung tak tersentuh. Itulah tanda hati mula keras. Yang keenam, penyesalan di akhirat. Di akhirat nanti manusia akan menangis, tapi semuanya dah terlambat. Allah menggambarkan, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Alangkah baiknya jika aku tidak diberikan catatan amalku. Contohnya, setiap pelajar yang tidak belajar, bila keputusan keluar baru menangis, tetapi masa sudah tidak boleh diulang. Para pendengar yang dirahmati Allah, solat ni bukan beban, tetapi penyelamat. Bukan menyesahkan, bukan menyusahkan, tetapi menyenangkan. Jika hari ini kita masih lalai, masih ada peluang untuk kembali. Jangan tunggu esok, kerana esok belum tentu milik kita. Mari kita jaga solat, kerana solat itu adalah tanda kita masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan Tahsin Ilmu, As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila, 9 malam. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam.
3: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah, walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut, ya Tuhanku, iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf, wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah, kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan, maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ya, saya Safwan, pembantu peniaga kat sini untuk bajet 2027. Sebagai peniaga, itulah minta penurunan harga barang-barang asas macam minyak, telur, gula, beras. Kalau tak dapat turun banyak pun mungkin boleh kawal harga lah. Ada certain peniaga kan kadang ada kes simpan barang apa semua. Jadi peniaga pun ada terkesan lah. Sebab kita beli pada kadar yang banyak untuk rolling harian peniaga. Jadi harapan itu je lah. Kurangkan kos, kurangkan harga. Jadi kita pun boleh turunkan harga peniaga kita. Untuk sektor pendidikan untuk anak-anak macam bantuan 150 tu, kalau boleh pada tarikan swasta pun diberi jugalah. Sebab anak saya pun baru tarikan swasta, tak ada apa-apa bantuan kan, di prasekolah kan. Jadi boleh diperluaskan bantuan tu.
3: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda kini dalam Zon Geng Malam.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 82 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 86 minit malam. Zon 3 Pontian dan Kluang 87 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.10 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana pun tuan-tuan berada, saya mendoakan kebaikan, kesejahteraan buat tuan-tuan bersama dengan ahli keluarga. Alhamdulillah kita dipertemukan pastinya dalam rancangan As-Sunnah Johor FM Permata Selatan 101.9. Pertemuan kali ini kita nak menyebutkan tentang sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan ketika pada waktu pagi. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala asbahna wa asbahal hamdulillah kulluhu lillah la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Wa iza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdu kulluhu lillah la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihil masir. Maksudnya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu pagi baginda membaca asbahna wa asbal wa asbahal hamdu kulluhu lillah la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Maksudnya, kami menghadapi pagi ini dengan pengakuan bahawa kerajaan, kekuasaan adalah milik Allah. Segala puji juga milik Allah. Tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan selain Allah. Dan kepadanya tempat kembali setelah kebangkitan semula. Dan ketika waktu petang, baginda membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdu kulluhu lillah la syarika lah wa ilaihil masir. Maksudnya, kami menghadapi petang ini dengan mengakui bahawa kerajaan, kekuasaan adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Allah dan kepadanya tempat dikembalikan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, nak menyebut pada kita, pesanan pada kita, pada waktu pagi, apa yang Nabi anjurkan untuk kita menyebut. Untuk kita berdoa, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Iaitu kita menyebutkan pada pagi ini, Masya Allah. Itu yang disebutkan tadi. Kemudian bila waktu petang, kita tukarkan dengan amsayna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Di sini tuan-tuan, muslimin muslimat, antara perkara lain yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bacalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Ia mencukupimu dari segala sesuatu, iaitu daripada perlindungannya Allah Subhanahu wa Taala. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, pagi ini adalah permulaan perjalanan kehidupan seharian kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, zikir untuk perlindungan, keampunan dan kekuatan iman. Masya Allah. Dan hikmahnya tuan-tuan, dengan zikrullah ini menjadikan hati kita tenang. Dengan zikrullah ini dilindungi daripada syaitan. Dengan zikrullah ini malah diberi ganjaran syurga dan diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: sepatas hari. Baik, sepatas hari untuk hari ni kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jamil lagi. Hari ni Wak, hari ni Wak nak kongsikan perkataan apa lagi Wak?
1: Hari ni kita berlari.
0: Oh, berlari.
1: Berlari.
0: Berlari. Okey, berlari bahasa Jawa bunyi macam mana?
1: Jawanya Melayu.
0: Melayu.
1: Melayu. Bukan Melayu, Melayu tu Melayu. Tapi ada juga sebut Melayu tapi yang sebenarnya Melayu.
0: Sebutan yang betul
1: Melayu, dia ada
0: Melayu. Melayu. Gitu. Contoh ayat dia kan kita nak buat ni kan, macam kita nak sebut budak-budak tu semua berlari sebab kena kejar dengan anjing.
1: Budak-budak ni jawanya bocah-bocah. Jadi kalau buat ayat dia bocah-bocah ai kabeh podo Melayu merko dia oyok anjing, dia oyok asu.
0: Asu
1: tu bahasa Jawa, anjing Melayu. Tapi ada juga dengan perkataan anjing.
0: Tapi ni kita dapat belajar kalau berlari tu Melayu.
1: Melayu.
0: Melayu. Jom kita Melayu. Baik, sepatah sari untuk hari ni dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora. Di bawah

0: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nama saya K. Azhar Ibu Umar, okay, peniaga di Pasar Tani Kekal dan Channel 5. Okay, untuk bajet 2027 ni, minta pada pinjam berkenaan lah, untuk jagalah peniaga-peniaga ni, untuk bagilah bantuan-bantuan dan sebagainya. Dan juga dia kata bantuan tu dia selalu pada yang pada peniaga-peniaga yang kecil lah ni, untuk meningkatkan dengan sekarang, dengan ekonomi global sekarang ni, dengan naik apa semua kan, barang semua naik. Jadi kita peniaga-peniaga kecil ni dah tergigas lah dengan apa ni, dengan kita punya peniagaan. Okay, tentang budi mandani minyak tu kalau boleh diteruskan. Diteruskan sepanjang bila-bila lah, teruskan sampai bila-bila je. Untuk bantuan pada kita ni lah, bagus jugalah kalau dah ada madani petrol ni kan. Memang saya memang guna kereta hari ni. Kadang tu lah macam ni, dia dah start turunkan berapa dulu yang kita cakap. Jadi saya pun kadang tuang RM20 dapat subsidi, boleh gunakan 2 hari je. Dia ada perjalanan daripada tempat rumah ke sini, ada anak lagi dan sebagainya.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Loko, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, belum masak, keras dan mangkar atau mengkal berkenaan buah durian. Perkataan ini yang merujuk mengkal atau mangkar turut digunakan untuk keadaan makanan seperti ubi yang isinya keras, tidak empuk dan tidak lembut selepas direbus. Ayat contoh, di sesetengah tempat, isi durian yang lokoh akan dijadikan keripik yang mendapat sambutan hangat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda masih lagi bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM bagi segmen Melodi Permata 6 petang sehinggalah jam 12.30 malam. Baik, untuk waktu ini ada satu perkara yang Merah nak kongsikan untuk anda mengenai indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor. Setakat 8 malam tadi, sebanyak 8 stesen pemantauan kualiti udara di Johor masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat, iaitu di Segamat, Batu Pahat, Kluang, Larkin, Pasir Gudang, Pengerang, Kota Tinggi dan juga Tangkak. Dan satu lagi perkara yang nak dikongsikan untuk anda, di mana semua sekolah di Johor ditutup 2 hari susulan jerebu. Difahamkan semua sekolah di seluruh negeri Johor akan ditutup selama 2 hari bermula esok. Ini sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu serta kemerosotan kualiti udara demi memastikan keselamatan dan kesihatan murid terus menjadi keutamaan. Keputusan kerajaan negeri ini dibuat dengan menjunjung titah Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, agar semua sekolah ditutup berikutan situasi jerebu yang sedang berlaku di seluruh daerah di negeri ini. Dan arahan penutupan berkenaan melibatkan 1,198 sekolah dengan keseluruhan 617,258 orang murid di seluruh negeri, manakala proses pengajaran dan pembelajaran di rumah akan diteruskan sepanjang tempoh penutupan. Bagi sekolah yang menjalani matriks pembelajaran tahun 4 atau mana-mana pentaksiran, pelaksanaan pentaksiran tersebut akan ditangguhkan dan dijadualkan semula tertakluk kepada ketetapan Jabatan Pendidikan Negeri Johor serta pihak berkaitan. Kerajaan negeri turut memahami keadaan ini, memberi kesan kepada ibu bapa dan penjaga yang perlu bekerja. Justru kerjasama majikan diharapkan dapat diberikan melalui fleksibiliti serta pengaturan kerja yang bersesuaian sepanjang tempoh penutupan sekolah. Ibu bapa dan penjaga juga dinasihatkan supaya mantau tahap kesihatan anak-anak anda, okay, kurangkan aktiviti luar rumah dan pastikan pengambilan air yang mencukupi serta mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala kesihatan seperti batuk, sakit tekak atau sesak nafas. Terdahulu, Yang Berhormat Dr. Muhammad Nakib bin Mat Ghazali, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, maklumkan keputusan penutupan semua sekolah di seluruh Johor selama 2 hari susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara. Ini antara yang terkini dapat Merah kongsikan untuk anda, sebab saya tahu ramai dah dapatkan maklumat ini, ada yang berkongsi melalui platform media sosial masing-masing. Jadi untuk anda, pastikan dapatkan maklumat dari sumber yang tepat dan juga sahih. Kita nak meneruskan hiburan seketika untuk anda, terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Ish, kenapa jam ni? Saya stres betul lah.
1: Tak apa, Johor FM kan ada.
2: Jom dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan saya Cik Merah dan Pejam Celik. Kita nak melangkah di jam yang seterusnya untuk ikuti ringkas 9 malam dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan sekembali nanti, Merah nak belanja lagu permintaan rakan kita menerusi ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Sebab lagi ni, hantarkan permintaan anda menerusi WhatsApp kami 012-930-1019 ataupun boleh saja komen di Facebook Johor FM, di TikTok pun boleh. Merah cuba tunaikan lagu permintaan anda, hiburan satu persatu lah sehinggalah jam penghujung nak dekat 12.30 malam ya. Kalau yang mana Merah dah belanja semalam, hari ni kita bagi ruang pula untuk kawan-kawan kita yang lain. Jadi biarlah orang kata adil dan sama pendengar kita ni, ada yang lama, ada yang baharu, semuanya kita hargai. Kadang-kadang walaupun dia tak menyapa Cik Merah, ada juga yang setengah orang tu dia sentiasa mendengarkan radio Johor FM. Sabang pagi ada, 12.30 hari ada, 6 petang ada. Terima kasih banyak-banyak. Itu juga sangatlah kami hargai ya. Baik, kita nak meneruskan hiburan seketika. Banyak lagi tahu akan kami kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Jadi terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda masih lagi berteman dengan saya Cik Merah, menemani anda di Johor FM Permata Selatan, semestinya di tiga frekuensi kami lah, di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ketika ini Merah bersiaran live juga di TikTok Johor FM Official. Sudi-sudikanlah hadir teman berteman bersama dengan Cik Merah kerana kita dah buka kaunter ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Jadi Merah nak belanja ni permintaan rakan-rakan kita lah, bermula untuk waktu ni sampailah jam 12.30 malam. Merah cuba susu yang terbaik untuk hiburan bersama. Ada juga lagu rancak, ada lagu sedih, lagu melayan perasaan, kembali-balik lagu yang menyegarkan malam anda. Begitulah susunan lagu kita pada malam ini. Diharapkan semuanya suka dan teman bertemanlah kita untuk segmen Melodi di Permata. Dan juga untuk yang sedang memandu ketika ini, diharapkan fokus pada pemanduan anda lah. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Mungkin ketika ini adalah tu nak keluar negeri Johor, mungkin keluar daerah. Kalau siaran Johor FM tersangkut, anda boleh dengarkan kami jugalah melalui aplikasi RTM Klik. Saya akan menyapa juga rakan-rakan kita yang hadir di TikTok. Antaranya ada Abah Majid kita yang berada di Muar. Tadi ada Kak Mai yang terawal. Ada juga Kak Wati, Kak Zan kita, Syahrin Azizi. Kalau kat radio nak buka channel berapa? Kita ada tiga frekuensi. 101.9 untuk kawasan Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105.3 Utara Johor dan 92.1 MHz FM Pantai Timur Johor. Tapi malam ni sudi-sudikan lah, boleh saja bersama dengan Cik Merah di siaran live, di siaran live TikTok kami. Kita ada Kak Lina Johor. Siapa lagi yang bersama dengan Cik Merah? Baby Kisha pun hadir. Ni antara yang terawal tau. Terima kasih. Hai Wakna. Waalaikumsalam. Jadi Abang Latif Putra Johor sentiasa sudi terbaik lah. Baik, kita nak berhibur seketika dengan lagu permintaan rakan kita ini. Okey, yang lain-lain semua akan Merah keudarakan sekejap saja lagi. Jom kita nak dengarkan permintaan Siah yang berada di Pahang hadir. Okey, Siah nak dengarkan persembahan Nadira, lagu yang bertajuk Cuba Jadi Aku. Tapi kita tunaikan permintaan Abdul Hadi, rakan kita ini memilih persembahan Dato' M. Nasi, lagu yang bertajuk Jiwita, hiburan untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.

Itu dia bersamaan Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram, lagu yang bertajuk Susah Kenang Susah Senang. Kita bersama permintaan saudara Encik Nin Banjari yang berada di Batu Pahat, Johor, terpilih untuk disiarkan pada malam ini. Diharapkan anda sukalah lagu-lagu kita siarkan ni, lebihnya pada sekitar tahun 90-an, 2000 sehingga sekarang, 80-an. Kalau mana yang bersesuaian, bolehlah mereka cuba selitkan menghiburkan kita semua pada malam ni. Ramai juga yang bersembang bersama dengan Cik Merah melalui siaran live di TikTok kami. Terima kasih lah banyak. Ada yang kata esok sekolah cuti kan, tak jam lah jalan esok. Kita harap begitulah ya. Mengenai isu sekolah cuti ni, sekali lagi kita nak maklumkan untuk rakan pendengar, di mana semua sekolah di seluruh negeri Johor akan ditutup selama 2 hari bermula esok. Ini sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu serta kemerosotan kualiti udara demi memastikan keselamatan dan kesihatan murid terus menjadi keutamaan. Ia termasuk juga dengan sekolah agama, ya, 578 sekolah agama di seluruh negeri Johor juga termasuk ditutup. Yang tertanyakan, sekolah agama termasuk semua sekolah ditutup. Kalau melibatkan sekolah agama, 578 sekolah agama, di mana jumlah yang sedikit penerangan lah Merah nak kongsikan tentang perkara ini, di mana 575 sekolah agama kerajaan Johor serta 3 sekolah menengah agama kerajaan Johor yang mendaftar di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Ini antara yang terkini yang dapat Merah kongsikan untuk anda. Sambil-sambil itu juga, saya nak kudarkan satu ucapan rakan yang pendengar kita, kiriman Kak Rusnawati. Nak minta untuk kawan Johor FM, ya, pendengar dan kita semua mendoakan proses operasi lutut, okay, kaki suaminya, iaitu merupakan yang merupakan bekerja di RTM Johor juga sebagai pengawal keselamatan. Abang kita ni, Abang Fadil, agar urusannya dipermudahkanlah, ya. Operasinya bermula, katanya hari ni dah mula berpuasa, jam 2 pagi nanti kau rasanya. Semoga dipermudahkanlah segala urusan. Kita doakan untuk saudara Muhammad Fadil bin Muhammad Yunus, moga diberikan kesembuhan hendaknya. Katanya ketika ini masih lagi lah berada di hospital Keluang kan, dan insyaAllah lah semoga dikeluarkan dari segala kesulitan. Amin. Kita doakan yang baik-baik, ya. Okey, sambil-sambil itu kita nak meneruskan hiburan lagi kerana sekejap saja lagi kita akan ikuti iaitu ringkasan berita Johor FM jam 10 malam. Merah nak tunaikan permintaan rakan kita ini, kiriman Muhammad Sulaiman. Cik Merah, saya nak dengarkan lagu lagu yang bertajuk Kau Pergi Jua, persembahan Adam Ahmad. Dan seterusnya, Merah tunaikan permintaan Adlina Jamal. Rakan kita ni memilih Ratrock Malaysia Ella, lagu yang bertajuk Layar Impian. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan Abang Jeffrey kita yang berada di Larkin. Katanya dekat aja tau dengan RTM Johor ni. Okay. Abang kita ni nak dengarkan persembahan Tulus, lagu yang bertajuk Teh Hijau.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Loko, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, belum masak, keras dan mangkar atau mengkal berkenaan buah durian. Perkataan ini yang merujuk mengkal atau mangkar turut digunakan untuk keadaan makanan seperti ubi yang isinya keras, tidak empuk dan tidak lembut selepas direbus. Ayat contoh, di sesetengah tempat, isi durian yang loko akan dijadikan keripik yang mendapat sambutan hangat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
1: Ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk waktu ni 10.08 minit malam di Johor FM Permata Selatan, bertempatkan saya Cik Merah menemani anda untuk hari Rabu hari ini bertarikh 7 Oktober 2026. Kalau ada rakan peria kita yang menyambut hari jadi pada hari ini, kita nak ucapkan selamat ulang tahun. Moga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Moga yang baik-baik ajalah mengiringi hari anda. Seperti biasa, saya kalau setiap kali hari jadi, saya suka pesankan kan kepada kenalan saya, ahli keluarga saya, orang sekeliling lah. Kadang dalam pada kita meraihkan hari kita dilahirkan, kita kena juga meraihkan insan yang melahirkan kita, insan yang membesarkan kita sehinggalah ke tahap sekarang. Jadi hargailah mereka. Kadang yang melahirkan kita tu ibu kita kan, dan dibesarkan bersama dengan ibu dengan ayah. Namun begitu, ada juga setengah orang mungkin dibesarkan bukan dengan ibu ayah, dibesarkan oleh atuk nenek ataupun penjaga. Sesiapa saja yang membesarkan anda, membawa anda sehingga ke tahap sekarang, hargailah mereka ya. Membentuk kita lah juga, membantu untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik untuk sampailah ke tahap sekarang. Jadi hargailah insan yang membentuk diri kita sampai ke tahap sekarang. Itu yang paling penting sekali. Okey, masih lagi berhibur dengan ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Merah cubalah tunaikan permintaan rakan kita satu persatu sehinggalah jam 12.30 malam. Kalau saya tengok, malam ni berbeza sedikit dengan malam semalam. Malam ni permintaan lagunya lebih pada 90-an kan? Ada juga 80-an. Tak apa, boleh. Merah cuba susunlah permintaan anda satu persatu. Ada lagu rancak, lagu sedih, lagu layang perasaan, semuanya ada. Yang paling penting, yang mana sedang bekerja, jangan lentuk-lentuk sangat. Kena segarkan diri anda. Dah waktu-waktu pukul 10 ni mulalah tiba-tiba menguap kan? Kena segarkan dirilah. Tak kisah sama yang bekerja ataupun yang mana sedang memandu, kena segarkan diri anda. Kalau mandu, berhenti seketika kan, rehat-rehat. Kalau yang bekerja, kena minum air panas ya, bagi segar sikit mata kita kan. Jangan minum air sejuk. Lagi-lagi keadaan cerebu ni, minum air sejuk, itu adalah gabungan yang sangat tidak bagus eh. Paling penting, sempat lagi saya nak pesan ni, jangan lupa pastikan anda sentiasa kekal hidrasi dengan mengambil 8 gelas air kosong sehari. Itu yang paling penting. Tak ada masalah, biar kita lebih minum air kosong, jangan kita terkurang. Bila terkurang tu, rasa tekak sangat perik. Macam Cik Merah hari ni, tak tahu kenapa rasa tekak kita macam perit-perit aja. Saya memang keluar je dari kenderaan, memang kena pakai face mask ya, sebab kita golongan berisiko. Awak pula asma semput kan. Jadi itulah, bila nak masuk

akan bersambung sekejap saja lagi. Kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan rakan kita ini, Waknah Pariyani, nak dengarkan lagu kumpulan UKIS, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Untuk hiburan Cik Merah bersama dengan rakan pendengar Johor FM, moga terhibur hendaknya. Dan juga kita tunaikan permintaan Kak Azimah dari Kulai. Akak kita nak dengarkan persembahan Azlina Aziz, lagu yang bertajuk Wajah Siapa di Hatimu. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini, terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan.

0: saya okay, Azhari Berumah, okay, peniaga di Pasar Tani Kekal dan Channel 5. Okay, untuk bajet 2027 ni, minta pada yang berkenaan lah, untuk jagalah peniaga-peniaga ni, untuk bagilah bantuan-bantuan dan sebagainya. Dan juga ianya kata bantuan tu biar salur pada yang pada peniaga-peniaga yang kecil lah ni, untuk meningkatkan dengan sekarang, dengan ekonomi global sekarang ni, dengan naik apa semua kan, barang semua naik. Jadi kita peniaga-peniaga kecil ni dah terkikas lah dengan apa ni, dengan kita punya perniagaan. Okey, tentang budi mandani minyak tu kalau boleh diteruskan. Diteruskan sepanjang bila-bila lah, teruskan sampai bila-bila je. Untuk bantuan pada kita ni lah, bagus jugalah kalau dah ada mandani petrol ni kan. Memang saya memang guna kereta hari-hari. Kadang itulah macam ni, dia dah start turunkan berapa dulu yang kita cakap. Jadi saya pun kadang tuang RM20 dapat subsidi, boleh gunakan 2 hari je. Dia ada perjalanan daripada tempat rumah ke sini, dia anak lagi dan sebagainya.
1: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Heng, Penawar.

0: yang baik melainkan yang terbaik. Johor FM Permata Selatan.
1: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Charter Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Baik, untuk waktu ni 10.28 minit malam di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Malam-malam selalunya memang bertemankan DJ seorang sajalah. Dan pada malam ni anda bertemankan saya Cik Merah lah menemani anda untuk waktu ni. Sebelum kita meneruskan dengan lagu pilihan pendengar, ada satu info yang mungkin ramai juga yang nak tahu. Merah nak kongsi sedikit mengenai Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN. Dah mula dah mengeluarkan MyCard generasi baru kan. Ini secara berperingkat sebenarnya. MyCard baru ni hadir dengan penambahbaikan dari segi reka bentuk, teknologi dan ciri keselamatan, ya. Daripada 23 ciri keselamatan sebelum ini, kini ditingkatkan kepada 53 ciri keselamatan. Antaranya diperkenalkan termasuk kod QR, hologram, teks micro, ciri keselamatan ultra ungu dan chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi lah. Tapi untuk anda, jangan risau eh. Kalau MyCard yang sekarang ni masih low, janganlah kita ni berpusu-pusu pula untuk tukar semata-mata nak dapatkan yang baru. JPN juga menegaskan MyCard sedia ada masih boleh digunakan seperti biasa. Dan satu juga perkara yang penting, MyCard generasi baru ni tidak lagi mempunyai fungsi touch and go terbina dalam. Kalau masih nak gunakan touch and go, boleh gunakan e-wallet ataupun kad yang berasingan lah. Jadi itu antara info ringkas untuk anda pada malam ini. Untuk maklumat lanjut, anda boleh rujuk juga saluran rasmi JPN. Dan kita nak tinggalkan cerita mengenai MyCard sekejap. Kita nak teruskan pula dengan permintaan lagu rakan pendengar kita. Macam tadi, saya dah tunaikan permintaan Nora Dalina. Kita nak teruskan hiburan dengan permintaan rakan kita yang seterusnya. Pandai dia tau. Dia terus nak minta dua lagu, tapi siapa tak dapatlah satu lagu. Alamak, nama dia tak ada lah. Namanya mana ni eh? Nanti saya tengok nama dia apa, saya tanya. Nak dengarkan persembahan Nur Aniza Idris dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Hati Kama. Dan juga kita nak tunaikan permintaan yang seterusnya, Muhammad Faizal. Rakan kita ini kata, Cik Merah, saya jarang hantar permintaan lagu. Boleh ke terpilih pada malam ni? Boleh, insyaAllah. Yang jarang-jarang ni banyak juga kita belanja tau. Dan dengarkan Flop Poppy, lagu yang bertajuk Atas Nama Cinta. Dan juga ini dia, kita nak tunaikan permintaan adik kita ni, si cantik manis, iaitu Fatin. Sepenuh hari jadinya hari ini, nak dengarkan lagu Golden eh. Jadi moga terhibur dengan lagu ini. Setia bersama kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya Anwar bin Latif, sebagai orang meniaga, saya nak yang meniaga ni ekonomi naiklah. Macam orang banyak-banyak pelanggan datang, hari itu. Harga nak kena kontrol lah, jangan kita beli harga luar tu mahal sangat. Jadi kita belanja pun mahal, orang tak banyak nak beli. Bantuan-bantuan adalah, kalau kerjaan bagi adalah, madani ke apa semua adalah. Untuk peniaga-peniaga kecil memang ada, memang kerjaan bagi. Kalau saya minta, kalau rakyat yang meniaga kecil-kecil ni, memang diteruskan lah, kalau boleh tiap bulan bagilah. Bakat pasal kos belanjaan dah mahal. Itu je lah.
0: Nampak macam kabus. Tapi sebenarnya, jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Okay, itu dia lagu permintaan Jai namanya. Ha, dapat Mira tahu namanya siapa. Jai ni. Okay, terpilih disiarkan persembahan Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Nora Aniza Idris. Lagu yang bertajuk Hati Kama. Kalau dengar lagu ni, bahu kita tiba secara auto bergerak je. Bahu kita macam nak menari je walaupun awak tak berapa pandai kan. Sajalah kita siarkan ada lagu rancak sikit bagi menyegarkan untuk rakan pendengar yang mana sedang bekerja ataupun ada perkara yang perlu kita uruskan lah ketika ini. Yang mana baru sampai di rumah, mungkin tadi dah selesai dah urusan di tempat kerja, baru aja sampai di rumah kan. Selamat beristirahat lah Mira ucapkan. Inilah masanya apa saja urusan di tempat kerja kita tinggalkan. Kita fokus pada urusan di rumah, beri ruang juga untuk diri anda. Okay? Dan insyaAllah lah kita sambung balik tugasan kita, kerja-kerja yang penting-penting tu pada esok hari. Itu yang paling penting lah, sebab kita ni jangan, kita kena cuba jangan mencampur adukkan urusan di rumah dan juga urusan di tempat kerja. Kalau boleh kita cubalah, kadang-kadang ada hari tertentu terpaksa campur aduk, tapi kalau boleh tidak digalakkan selalu. Kita tetapkan adalah ada waktu tertentu apabila sampai rumah kita fokuslah apa urusan yang patut di rumah dan fokus pada diri anda sendiri. Bersambung lagi untuk ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Mira nak tunaikan permintaan Kak Rubia Ruby dari Kampung Sri Gajah Caah, nak dengarkan gugurnya Bunga Cinta persembahan Laksamana Laksamana. Okey, lagu ni ditujukan untuk semua pendengar Johor FM, untuk pelanggan warung Kak Ruby, pekerja warung Kak Ruby, Abang Lori yang selalu support asam pedas power Kak Ruby, suami tercinta Rahmat Ismail. Didoakan agar kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga seterusnya saya akan tunaikan permintaan yang seterusnya, nak dengarkan Saiful, lagu yang bertajuk Ku Juga Mencintaimu, permintaan Sulaimi Pali, terpilih pada malam ini. Jom sama-sama kita dengarkan lagu ini untuk anda. Terus setia bersama kami di Johor FM.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya. Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara

0: tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ya, saya Safuan, pembantu peniaga kat sini. Untuk bajet 2027, sebagai peniaga, itulah minta penurunan harga barang-barang asas macam minyak, telur, gula, beras. Kalau tak dapat turun banyak pun mungkin boleh kawal harga lah. Ada certain peniaga kan kadang ada kes simpan barang apa semua. Jadi peniaga pun ada terkesan lah. Sebab kita beli pada kadar yang banyak untuk rolling area peniaga kan. Jadi harapan itu je lah. Kurangkan kos, kurangkan harga. Jadi kita pun boleh turunkan harga peniaga kita. Untuk sektor pendidikan untuk anak-anak macam bantuan 150 tu. Kalau boleh pada tarikan swasta pun diberi jugalah. Sebab anak saya pun baru tarikan swasta. Tak ada apa-apa bantuan kan. Di prasekolah kan. Jadi boleh diperluaskan bantuan tu.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Itulah dia bersemana kumpulan Iklim, lagu yang bertajuk Satu Kesana Abadi untuk ruangan zon seleksi permintaan rakan daripada kita Wak Jerry. Diikuti juga anda dengarkan bersemangat Spoon, lagu yang bertajuk Memori Sekutu Merindu, permintaan Faizal khas untuk pendengar Jor FM katanya. Dan juga The Reason Hubestang, permintaan Fuad, terpilihlah untuk pemula ruangan zon seleksi bagi jam yang terakhir. Untuk waktu ni masih lagi bersama dengan saya Cik Merah. Waktu-waktu ni suasana pun kalau kita lihat dah mula tenang . Mungkin ada yang tengah beristirahat sambil dengarkan radio Johor FM. Apa jualah aktiviti anda pada malam ni? Terima kasih sebab memilih radio kami ini meneman anda lah. Kadang-kadang kita dengar ni, dengar lagu-lagu yang disiarkan bukan sekadar dengar lagu, tapi ada juga orang kata kenangan, cerita ataupun yang seseorang yang tiba-tiba muncul dalam ingatan anda. Dan malam ini kita nak meneruskan hiburan untuk ruangan zon seleksi yang seterusnya. Kita nak tunaikan satu per satu permintaan Farah. Kita nak dengarkan lagu yang bertajuk Tragedy Oktober. Farah nak kirim salam buat semua kawan-kawan yang masih bekerja pada malam ni. Katanya lagu ni untuk teman sebelum tidur, teringat pula zaman dulu-dulu. Okay. Semoga tenang malam ni, urusan dipermudahkanlah hendaknya untuk Farah dan semua rakan-rakan kita . Dan seterusnya Amirul yang berada di Pasir Gudang nak dengarkan persembahan Setia Band, lagu yang bertajuk Asmara. Dan satu lagi kita berhibur juga dengan permintaan Siti yang berada di Taman Universiti. Siti nak buat ucapan untuk suami yang sedang bekerja malam ni. Katanya walaupun tak dapat duduk bersama, sekurang-kurangnya biarlah lagu ini menjadi peneman dan penyampai rasa rindu. Amboi, bukan main lagi ucapan Siti ni. Nak dengarkan lagu yang bertajuk Aku Cinta Aku Rindu, persembahan Ajay dan juga Nurul. Sama-sama kita dengarkan lagu ini.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batuk, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
1: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya Anwar bin Latif, sebagai orang meniaga, saya nak yang meniaga ni ekonomi naiklah. Macam orang banyak-banyak pelanggan datang, macam itu. Harga nak kena kontrol lah, jangan kita beli harga luar tu mahal sangat. Jadi kita belanja pun mahal, orang tak banyak beli. Bantuan-bantuan adalah, kalau kerjaan bagi adalah, madani ke apa semua adalah. Untuk kerjaan kecil memang ada, memang kerjaan bagi. Kalau saya minta, kalau rakyat yang meniaga kecil-kecil ni, memang diteruskan lah, kalau boleh tiap bulan bagilah. Bakat pasal kos belanjaan dah mahal. Itu je lah.
3: Hai, saya Awi. Maafkan aku mengganggu. Lama mana lagi hendak kuturutkan. Saya ni kalau berada kat Johor, saya suka dengan Johor FM.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita dengar ramai ini. Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

lokasi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan. Melodi Permata di Johor FM, Permata Selatan. Nampaknya kita berada di penghujung pertemuan untuk anda bersama dengan saya, Cik Merah. Terima kasih semua yang sudi teman-teman sehinggalah ke penghujung waktu. Yang mana yang masih bekerja ataupun yang memandu baru aja nak lelakkan mata ataupun sedang berjaga insan tersayang. Semoga malam anda ni dipermudahkan hati sentiasa tenang. Sebelum Merah undurkan diri, saya akan siarkan dua lagu permintaan rakan kita lah. Iaitu Aina Abdul, lagu yang bertajuk Sadis. Ini dia permintaan rakan kita Nur Izzati. Katanya khas lagu ini, kalau saya dengar saya teringat akan ayah saya lah. Tapi ayah saya dah lama pergi katanya. Tapi tak apalah . Kadang-kadang dengan mendengarkan lagu boleh mengubat rindu, apa salahnya kan. Dan juga kita akan siarkan Hil Husaini, lagu yang bertajuk Usia, permintaan Hakim. Katanya kiriman khas buat keluarga yang sentiasa menjadi kekuatan selagi masih diberi usia. Hargailah orang yang ada di sekeliling kita sebab masa tak pernah berhenti berjalan. Okey, dengan itu berakhirlah perjalanan bersama dengan Cik Merah pada malam ini bersama dengan anda. Jadi salam sayang, insyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri semua ya. Assalamualaikum, selamat malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis, 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu baru di Nasional FM.
1: Nasional FM, sudah lebih hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja, penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang redah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je. Contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay? Jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the Family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12:30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni, masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Game Burung Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk sembang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Game Burung Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya, moh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 126. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas mantap sekali. Biar terus layan sampai pagi, Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Gano hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira. Moga sihat happy selalu. Selamat bertugas, radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira, santai layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai game burung hantu. Hai. Siap ada gabungan game burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

0: sering kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibual kan? Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Lah Surah FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira? Dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerlo. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi, weh, sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mondonya, next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS. Salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Belanja satu lagu Fauzan Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis, tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun mesej yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan yang di muka buku. Sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati, biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmos 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada The Seal, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni, kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul _official.
Kita ada ramai lagi. Mana yang sempat dah sebut tu, tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata, kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan, mungkin tak berani nak munculkan diri depan-depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing dalam sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3.13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan mana-mana game burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12.30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12.30 malam tadi, ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

jatuh cinta lagi daripada kumpulan Mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim. Assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GBH, keluang Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GBH dulu sebelum terlena di Buai Mimpi Indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim. Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat berkonti. Hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti Radio Pujaan Ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi lagu apa ya? Okey, sebelum lagu Otak Ular saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okey, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH on sampai pagi. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulit mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik. Kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada Mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainuraini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Borong Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu. Tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringat kan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
3: FM. Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
4: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
3: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
4: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GB dan selamat berhibur Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih, saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar, insyaAllah, amin amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ayah, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana, kalau betul Ana Anton, Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okay, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan, kita ada Lion Utara, kita ada Tok Misai Desaru, kita ada Asfa Ceras, ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal mula dah mula bersiap, peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di Konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya, lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikit lah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cadadada, nanti dengarkan lagu ni. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mira terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. National FM sentiasa di hati. Rinduku.

kehilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dum Machale Dum. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi. Lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita ada Agustina Agos, selamat bertugas, DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis. Selamat berkonti, bertugas dan bersiaran Nasional GBH, Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di wajahmu di siapa, wajahmu di hati siapa, wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jarang keluar di radio. Semua bagus-bagus bos. Jangan marah kacau bos. Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira, saya Nur KN Maisa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira, manja manis dan geng burung hantu. Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di hati. Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas ya, DJ GBH terbaik. Anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Ainul Jafar AJ. Dihantar good morning, have a nice day, semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman manja manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diringi lagu Keimanan serta Raudah di Nasional FM Sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Suria Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas. Matahari bersinar Ismail Mat Solihadin Felda Guarna Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togungga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan yang di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880. Kita ada Matcha Strawberry. Kita ada siapa lagi ni? Poksula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM. Kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang. Kita ada kejap ya. Kita ada Wan Kim 92, Yusof Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Ada kita ada, dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Machale Dum kan, kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM Sentiasa di hati.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semangat tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Auto Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 5.9 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Dan Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, poslah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Saya bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam. Salah apa dia?

yang asas, kadang hanya pada cabang dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang. Takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza je, cara ni plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia, sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita, kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kenapa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah, sifat yang keji. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali. Punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia punya tak berapa cun. Nah, hak adik dia cun. Alah, kerana cun ya. Nah, pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi, adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu? Sampai bila tak boleh bersaudara? Apa yang hasad tu yang payah tu? Dia dengki. Dia sekarang dia tak dapat, tak apa. Janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu. Dia tak dapat, tak apa. Jadi bagi orang lain. Orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, hang tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa hang sonok sangat nak bagi dia jatuh? Aku seronok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah, dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad, dengki dengan Adam. Nah, kita tuan-tuan, bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki, bahasa Melayu. Sebab tu hasad dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga, no? Tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan, kena Nabi kata siapa makan unta kena pi wuduk tu.

Di antaranya dia sangat-sangat haiqdu, penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok, perangai haiqdu tu. Perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, al-haiqdu. Satu lagi al-haiqdu, al-hasadu, al-haiqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-haiqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba tengok baginda alaihi salam, apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah, malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis-habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia. Dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C. Sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuit kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata, tuan-tuan, iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kafir, iblis duk kacau dia apa-apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin, dia bukan musuh kepada Muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab itu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara, dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok. Sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid, dengan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah Ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga Ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu Ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya Ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Σκύρα, η Τζορ FM, Παλμάτια Σλάτσα.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asal atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan ulama Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat, cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Inilah menunjukkan ketinggian darjah mereka yang membaca Al-Quran. Bagi golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka ini akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara, seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari setiap hari supaya hati-hati kita sentiasa disinari dengan cahaya, dapat menghilangkan segala kotoran dan karat yang bersarang dalam hati. Sebab itulah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bila kita selesai membaca Al-Quran. Allahumma rzuqna tilawatul Quran wa tilawatuhu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka, seperti yang berlaku di tempat kita, di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat, dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Malah setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mimun harf. Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda ganjaran pahalanya. Aku tidak berkata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, petunjuk, hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di Ruang Udara Johor FM. Syukur Alhamdulillah, kita masih lagi dipertemukan untuk hari ini. Kita masih lagi dapat bangun, bangkit, celik mata pagi ni, buat kerja, menjalankan amal ibadah kita.
1: Alhamdulillah. Dengan pertemuan kita hari ini, hari Khamis yang manis. Tarikh hari ini 8 Oktober 2026.
0: Ya, bersama dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apapun untuk anda pagi ini, semoga sejahtera selalu hendaknya. Kita mengharapkan lah, mudah-mudahan lah. Hari ini di kalangan kita, siapa yang tak mengharapkan? Kita mesti mengharapkan ada kabar-kabar gembira.
1: Ya, pastinya. Setiap hari sebenarnya kita mengharapkan satu kabar gembira, benda yang positif.
0: Contohlah kalau awak lah, macam hari inilah diberikan orang kata peluang lah kan. Kabar gembira apa yang awak nak dapat?
1: Oh ya ke? Alamak, apa eh?
0: Mesti ada something sebagai contohlah, tiba-tiba kan. Walaupun birthday dah lepas kan. Tiba-tiba ada orang raikan, ada orang bagi hadiah. Minta maaf lah, itu hari masa bulan 8 tu hari. Orang tak ada bagi. Orang tak ada bagi hadiah kan. Jadi awak mesti rasa gembira macam tu.
1: Mestilah, gembira lah.
0: Kan?
1: Sangat.
0: Mudah-mudahan lah Itulah dia orang kata, rezeki yang, yelah, yang memang kita tak sangka, kita tak tahu, itu semua ketetapannya. Jadi sentiasa bersyukurlah.
1: Betul.
0: Tapi kalau hari ni, mungkinlah kita bukan nak kata kita ni, yelah, walaupun kita mengharapkan sesuatu yang baik, kadang-kadang kita ni juga diberikan ujian.
1: Betul.
0: Tanda Allah sayang. Jadi sentiasa bersabar dalam apa jua kesempitan. Jangan lupa untuk kita bersyukur dalam setiap kesenangan.
1: Ya, dan jangan lupa untuk kita mulakan hari ini, kita berselawat dahulu. Sebab pagi-pagi besok selawat dulu.
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah lah, okay?
1: Ya.
0: Naik kenderaan. Sebelum mulakan, baca doa juga dulu.
1: Betul. Semoga dipermudahkan urusan kita hari ini, okey?
0: Baik.
1: Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini, 6.36 minit pagi. Kita ada lagu
0: daripada Ella dengan Teruja. Untuk anda, okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Untuk anda yang berada di Pontian, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 101.9 MHz FM. Rakan-rakan pendengar kita, ini dia Saufina Wawi dan juga Cik Kis menemani anda pagi ini.
1: Yang pertama, Aura Permata. Baik Saufi, seperti yang kita sedia maklumkan, untuk hari ini semua sekolah di seluruh negeri Johor. Ditutup selama 2 hari, hari ini dan juga esok, sebagai langkah berjaga-jagalah untuk susulan keadaan jerebu serta kemerosotan kualiti udara di negeri kita demi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid-murid.
0: Ya, sedikit sebanyak sebenarnya tugasan ataupun ibu bapa punya orang panggil apa komitmen lah. Ada sedikit berbeza, ada sedikit pertambahan tugasnya. Yang mana kalau ada anak, mungkin anak mereka tinggal ke rumah lah. Tapi ingat kalau anak tu kecil lagi, kita mengharapkan agar tidaklah memperlakukan sedemikian. Nasihatlah anak-anak sebaik-baiknya supaya tidak menggunakan peralatan elektrik, tidak menggunakan dapur, tidak menggunakan api, tidak bermain perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya, alat-alat yang tajam dan sebagainya. Jadi itulah orang kata sedikit kegusaran juga sebenarnya.
1: Sebab kita kena bekerja kan. Budak-budak kat rumah kena stay kat rumah, ada apa ni pembelajaran di rumah. Itulah pemantauan untuk ibu bapa jugalah kan.
0: Tapi jugalah ini kita menjangkakanlah juga kan. Sebenarnya benda ni naikkan jelah memang tak boleh, tapi atas budi bicara. Mudah-mudahanlah kalau yang mana bawa anak ke

0: Jabat tu nasihatkanlah anak-anak tu sikit.
1: Duduk dan diam.
0: Duduk dan diam. Sebab ni bukan taska. Katanya kan kejap lagi anak berlari sana, berlari sini, bising sana, bising
1: dah
0: sini.
1: Dah pula mengganggu.
0: Mengganggu orang nak buat kerja tu. Tapi tak ada masalah. Ada setengah ketua jabatan ataupun tempat kerja membenarkan sebab kita faham sekarang dah situasi sekarang ni.
1: Yeah.
0: Tapi nasihat anak tu betul-betul sebelum orang lain yang menasihatkan anak anda.
1: Kan?
0: Kan kalau orang lain yang nasihatkan macam kita terasa pula kan?
1: Betul.
0: Habis kalau kita biar je anak kita main kejar-kejar dalam pejabat tu.
1: Macam mana kan? Jadi jangan biarkan. Tegur anak kita supaya orang lain pun macam senang sebenarnya.
0: Sebab orang lain ada yang yelah nak buat kerja, nak fokus, mungkin yelah yang menggunakan buah fikiran ke yang perlu memikir.
1: Yang tengah fikir yang tengah ni, tengah cari ni, idea ni.
0: Tengah-tengah stres tiba dengar, yelah kira-kira budak menjerit, budak berlari. Itu kadang-kadang sedikit sebanyak mengganggu lah.
1: Betul. Sama-sama lah kita sebenarnya.
0: Sama-sama. Betul. Sama-sama.
1: Untuk jangan orang kata nak menimbulkan nanti tak puas hati ke apa kan. Jadi kita kalau bawa anak tu macam Sofie pesan tadi lah. Jaga anak kita betul-betul, okay?
0: Betul, okay. Baik, rakan-rakan pendengar kita ada cerita menarik. Kejap lagi kita kudarakan untuk anda. WhatsApp saja kepada kami 0129301019. Ini dia lagunya. Aku dah keluar-keluar hilang balik ni. Daripada Encik Mimpi, rindukanlah untuk anda. Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

0: komen di sarapan pagi anda agaknya pagi ni. Pastikan ianya kadang-kadang kita kena jaga jugalah. Kita kena kontrol juga makanan kita. Kis, kau dah hari-hari bantai pagi teh tarik, kan tengah hari kan teh tarik, malam teh tarik. Memang satu hari tiga gelas teh tarik.
1: Alamak. Maknanya pagi kita ambil manis, tengah hari sampailah ke malam. Aha. Manis saja.
0: Sebab ada orang memang air dia tu, perasan tak? Kalau saya tak pastilah awak, saya ni kan, sebab saya dulu pernah kerja dekat warung. Dan ada di kalangan adik-beradik saya juga yang ada buka warung. Jadi kadang-kadang ada orang ni, dia memang air dia tak pernah berubah.
1: Oh, kalau yang tu je.
0: Memang dia datang tu kadang-kadang kalau pelanggan tetap tu, dah tak perlu minta lagi. Sampai duduk je, pap, sampai dia tarik. Sampai kopi tarik. Maknanya dia dah, air dia dah tetap.
1: Tetap eh. Dia tak ada nak berubah. Hari ni dia tarik, esok kopi O. Jarang. Kalau kita macam, kalau saya macam saya suka kan? Tukar-tukar.
0: Apa dia?
1: Suka tukar-tukar air lah. Yelah. Menu kan. Setengah orang, apa dia eh. Saya kadang-kadang tertarik nak juga. Kadang-kadang, apa ni, kopi kosong pun minum juga. Lagi, Nes pun minum juga.
0: Daripada banyak ni, satu je yang kosong eh. Yang lain tu semua yang mana-mana yang susu je lah. Itulah dia.
1: Tapi biasanya kita akan order kurang manis.
0: Ada orang kata, apa kalau kurang manis dah tak jadi dah air tu. Dah tak sedap
1: dah. Tak apalah, janji boleh buat rasa-rasa je.
0: Baiklah, ini dia. Assalamualaikum, selamat pagi Sofie dan juga Kiss. Salam Aurora Permata. Kak Jun hadir dari Taman Kota Masai pagi ini menemani DJ kesayangan Johor FM.
1: Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terima kasih.
0: Okey, katanya hari ini 8 hari bulan 10. Kan, yang mana Kak Jun nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat suami tersayang Jamal bin Muhammad Yatim. Yang ke-55 tahun.
1: Hari jadi Abang Jamal hari ni. Mesti Kak Jun masak special tu.
0: Untuk Bang Jamal, kejap kita main lagu Bang Jamal.
1: Wow.
0: Ini dia, sayang. Katanya macam ni. Sayang nak ucapkan semoga abang terus diberikan kesihatan yang baik dan sihat, jaga pemakanan terutamanya dan dipanjangkan usia. Tak lupa juga buat sahabat-sahabat kesayangan yang berada di Felda Bukit Aping Barat, Zainora Samin, happy birthday juga katanya. Tapi semalam lah, 7 Oktober.
1: Okey, baik. Semoga macam mana dengar lah ucapan Kak Ju yang dibacakan oleh Safi tadi. Penuh, kata, dengan penuh semangat, dengan penuh dari hati Safi bacakan.
0: kita cuba.
1: Ada ke lagu Abang Jamalnya?
0: Ada lagu Bang Jamal.
1: Oh, Bang Jamal. Lagu tu.
0: Okey, satu lagi kiriman untuk kita kudarakan pagi ini daripada Kak Izzah Hakim yang berada di Felda Bukit Permai. Sahabat-sahabat tersayang, buat Ujang Norazmin, Jamal Amal yang mengenali diri Izzah Hakim, buat anak yang mana dalam perjalanan ke tempat kerja, Syaiful Aiman, hati-hati selalu, semua warga Felda Bukit Permai, yuk layan Aura Permata. Terbaik katanya, hari ni akak buat nasi goreng kampung.
1: Wow.
0: Kampung lebih.
1: Itu yang kita nak.
0: Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Untuk anda yang bernama Jamal. Ini dia Baby Shima dengan Bang Jamal. Untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Terus ceria bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Sofie dan juga Cik Kiz masih lagi menemani anda pagi ini.
1: Untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih kami ucapkan mulakan pagi anda dengan penuh semangat, penuh ceria. Pastinya dengan Johor FM, lagu-lagu best semuanya menanti anda.
0: Baik, ini dia kiriman daripada Syukri katanya. Syuk, assalamualaikum, selamat pagi. Ucapan selamat hari lahir buat rakan saya, Sofie, pada 7 Oktober yang ke...
1: Masih. Syuk,
0: ada kawan lain nama Sofie juga. Moga dimurahkan rezeki, panjang umur dan dipermudahkan segala urusan buat rakan-rakan yang mengenali diri ini serta Sofie dan Kiz bertugas. Tapi bukan yang ulang tahun kelam, bukan Sofie yang ni lah.
1: Yang tu lama lagi lah, sikit lagi.
0: Pesanan dekat sini, jerbu sekarang ni yang makin tak menentu, jaga diri dan minum air banyak-banyak.
1: Baik, terima kasih Syuk. Awak pun sama. Dia pun kita tahu kan, kadang-kadang tua penghantar makanan kan. Jadi hati-hati jugalah di musim-musim jerbu ni.
0: Betul. Okey. Baiklah, tempat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi dan menyusul selepas itu.
1: Kita ada berita Johor FM dan juga laporan trafik menanti anda.
0: Ya, jadi padat dengan info dan juga berita akan kami berikan kepada anda. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan kongsikan lagi, kudarakan lagi antara dedikasi ataupun kiriman-kiriman perkongsian cerita anda menerusi WhatsApp. Yang mana belum lagi simpan nombor kami, ambil sekarang
1: 012-9-3-0-1-0-1-9. Save nombor kami, okay?
0: Bila-bila masa saja, ada masa ada kelapangan, boleh hantarkan kiriman anda. Okey. Baik, ini dia Bon Jovi dengan It's My Life untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang kedua Aura Permata, waktu sekarang 7.14 minit pagi.
1: Baik, bertemu dengan Cik Giz dan juga Safi. Waktu ini kita nak kongsikan untuk anda sebanyak 8 stesen pemantau kualiti udara di Johor masih merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
0: Ya, kalau saya tengok dekat sini pun Giz, apa yang dikeluarkan oleh laman sesawang MyEQMS ni, Jabatan Alam Sekitar, untuk negeri Johor rata-rata semuanya melebihi 165. Yang tertinggi adalah di Segamat Johor, 185. Juga diikuti dengan daerah Keluang, 178. Batu Pahat juga 160. Juga ada di Pengerang, Kota Tinggi, 165. Juga di Tangkak, 170. Jadi, sentiasa waspada, sentiasa berhati-hati untuk anda yang mana ada masalah kesihatan dari segi pernafasan dan sebagainya. Jadi, kenakanlah pelitup muka. Sekiranya mengalami gejala-gejala ringan tu, cepat-cepat dapatkan rawatan.
1: Betul. Dan juga elakkan untuk anda untuk melakukan aktiviti fizikal berlebihan di luar dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan waktu ini.
0: Baik, sekejap lagi ada Afiq Syazwan dengan Kepak Kepuk semuanya untuk anda selepas iklan ini. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.
2: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Okay, mungkin minggu ni adalah yang meraihkan majlis persandingan.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi semoga dipermudahlah segala urusan.
1: Okay. Ada jemputan ke tu?
0: Baik, tak ada.
1: Tak ada.
0: 7.20 minit panggil waktu ini kita nak bersama-sama dengan Inspektor Amir telah pun bersedia di talian untuk kita ikuti laporan trafik pagi ini.
1: Silakan tuan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 7 hari bulan Oktober 2026 hari Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Jadi sebanyak 290 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan satu kes kemalangan maut melibatkan satu kematian yang direkodkan di daerah Johor Bahru Utara. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Bilangan kenderaan mula bertambah bermula dari kilometer 15 sehingga kilometer 8 lorong kontra dibuka. Dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6.30 pagi sehingga jam 9 pagi nanti. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas pembangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Suan Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Pengguna jalan raya diingatkan supaya merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. Semua sekolah ditutup sementara akibat jerebu. JDT sasar kemenangan bersih dalam aksi sulung kejuaraan Kelab ASEAN. Berita sepenuhnya. Semua sekolah di Johor akan ditutup sementara selama dua hari bermula hari ini berikutan faktor jerebu dan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Menurut Exco Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Ghazali, ia melibatkan 1,198 buah sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Manakala pelaksanaan matrik pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula mengikut ketetapan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Beliau menuntut kerjasama majikan untuk memberikan fleksibiliti kepada ibu bapa yang bekerja untuk menguruskan anak-anak sepanjang dua hari penutupan sekolah. Pembangunan Pusat Agro Edu Pelancongan di Simpang Renggam Keluang memperkasa sektor pertanian daerah itu menggabungkan elemen pertanian, agro pemprosesan dan pelancongan. Exco Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Mat Isra Abdullah berkata, pusat itu juga memberi peluang kepada pengunjung mengenali rantaian pertanian tempatan. Manfaat itu selari dengan pelan transformasi ekonomi Johor daerah itu khusus memperkukuh kedudukan Keluang sebagai tumpuan sektor pertanian dan agro pemprosesan. Mesyuarat rentas jabatan berkaitan keusahawanan dan orang muda membincangkan mengenai usaha memperkasa perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta membina saluran bakat anak muda Johor. Exco Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muhammad Hairi Marsyah berkata, tumpuan adalah bagi memastikan PMKS Johor mampu menyertai rantaian bekalan pelabur dalam Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, termasuk memanfaatkan peluang di Zon Kewangan Khas Forest City. Pembangunan bakat orang muda Johor turut diperkasa secara berterusan bermula dari pendidikan awal hingga peluang pekerjaan berkualiti. Pelabuhan Johor dijangka berada di kedudukan 10 terbaik dunia bagi pelabuhan kontena tahun ini. Menerusi kenyataan Invest Johor, jangkaan itu susulan rekod pengendalian yang hampir mencecah 15 unit bersamaan 20 kaki TEU sejak awal tahun oleh Pelabuhan Johor. Sasaran itu juga selaras dengan hasrat Kementerian Pengangkutan untuk meletakkan dua pelabuhan negara dalam kedudukan terbaik dunia. Johor Darul Ta'zim JDT menjangkakan perlawanan yang mencabar menentang PKR Sverieng pada aksi kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027 di Iskandar Puteri esok. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz berkata, penguasaan bola menjadi antara fokus utama pasukan untuk mendapat kelebihan menentang kelab kemboja itu. Sisko juga akan menilai perlawanan terdahulu antara kedua-dua kelab itu pada Disember lalu. Sekian berita yang disunting oleh Anas Matno dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ya, saya Safwan, pembantu peniaga kat sini. Untuk bajet 2027, sebagai peniaga, itulah minta penurunan harga barang-barang asas macam minyak, telur, gula, beras. Kalau tak dapat turun banyak pun mungkin boleh kawal harga lah. Ada certain peniaga kan, kadang ada kes simpan barang apa semua. Jadi peniaga pun ada terkesan lah. Sebab kita beli pada kadar yang banyak untuk rolling area di mega kan. Jadi harapan itu je lah. Kurangkan kos, kurangkan harga. Jadi kita pun boleh turunkan harga peniaga kita. Untuk sektor pendidikan untuk anak-anak, macam bantuan 150 tu, kalau boleh pada tarikan swasta pun diberi jugalah. Sebab anak saya pun tarikan swasta, tak ada apa-apa bantuan kan, di prasekolah kan. Jadi boleh diperluaskan bantuan tu.

0: Radio Brita.
1: Mari kita sambung untuk klik tajuk berita. Kawasan panas di Indonesia masih tinggi, jerebu berterusan di Malaysia. Kebakaran hutan dan tanah di Indonesia berterusan dengan 1,201 kawasan panas direkodkan di seluruh negara pada Rabu lalu dan berkurangan sebanyak 158 berbanding hari sebelumnya. Dan Malaysia berharap rundingan terperinci mengenai mekanisme operasi dan pendapatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dapat disegerakan susulan keadaan jerebu yang semakin teruk di negara ini.
2: Baik, berita lain di sini, apa yang berlaku di Pontian. Microslip punca pemandu kereta terbabas masuk ke sungai. Seorang lelaki terselamat sejurus perodua Alza yang dipandu terbabas masuk ke dalam sungai di Jambatan Parit Jawa Kayu Ara Pasong semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 pagi itu, lelaki yang berusia 46 tahun berjaya menyelamatkan diri tanpa kecederaan serius. Ni tempat Abang Ujang. Kan, di Kayu Ara Pasong. Dan menurut Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Husin Mion Husin berkata, anggota Balai Polis Kayu Ara Pasong bergegas ke lokasi dan mendapati mangsa berjaya dikeluarkan daripada dalam kenderaan oleh orang awam serta nelayan berhampiran. Dan mangsa kemudian dihantar ke Hospital Pontian untuk mendapatkan rawatan lanjut.
1: Lagi untuk klik tajuk berita, lebih 22,000 naskah Al-Quran rosak, tiada perakuan dikumpul. Sebanyak 22,000 naskah Al-Quran tanpa perakuan Kementerian Dalam Negeri KDN rosak dan lusuh berjaya dikumpulkan menerusi 350 program Jom Exchange Al-Quran di seluruh negara sepanjang tahun ini.
2: Baik, berita lain, penjual air didenda RM1,200 mengaku salah pukul penjual tebu. Mahkamah Magistrate memerintahkan seorang penjual air membayar denda kira-kira RM1,200 selepas mengaku bersalah mencederakan seorang lelaki gara-gara berang dipaksa membeli tebu. Magistrate Mustaqim Soekarno menjatuhi hukuman itu terhadap Muhammad Nur Haizan Nordin 42 selepas mengambil kira pengakuan bersalah, rayuan tertuduh serta hujahan pihak pendakwaan dan pembelaan.
1: Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat kita kongsikan untuk anda waktu ini.
2: Nantikan untuk jam yang seterusnya, ada lagi perkara-perkara menarik kita akan bawakan. Kita
1: hari ini kita ada pantun teka-teki.
2: Lambat. Terus dengar Jom Ramai Mata Sahatan Okita.
1: Okey, jam itulah.